0: Tahukah kamu kalau ada profesi yang dibayar hanya untuk tidur? Profesi ini dikenal sebagai profesi sleeper atau tukang tidur profesional. Pekerjaan ini masih ada di beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Tugasnya bukan hanya sekedar rebahan, tetapi menguji kenyamanan kasur dan bantal, membantu penelitian medis tentang pola tidur, hingga mengevaluasi kualitas tempat tidur di sebuah hotel. Besaran gajinya pun bervariasi, mulai dari belasan jutaan rupiah per bulan hingga bisa mencapai miliaran rupiah untuk proyek penelitian atau pengujian tertentu.
1: Ya, mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman terbaik.

Teman berdua, kalau kamu lihat di sosial media, wah ada yang barusan punya cucu nih, alias anak Gunung Krakatau yang abis ini kan kemarin itu sempat memuntahkan laharnya, ya kan teman berdua. Nah, baru-baru ini muncul deh tuh ada daratan yang dua munculnya ya. Daratan baru di sektor barat laut dan juga tenggara dari Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda pasca seri erupsi yang menerus terjadi di awal September 2026, ya kan. Nah, di postingan itu banyak sekali dari para netizen itu yang bilang, wah punya cucu nih, perkenalkan namanya Krikitil. Ada kocak sih ya warga-wargi netizen ini. Jujur sih teman pro dua, itu rada-rada enggak, agak enggak expect ya dengan jawaban itu. Cucu dari Gunung Krakatau, iya kan, karena kan si Krakatau punya anak Gunung Anak Krakatau. Berarti ada muncul baru namanya cucu dari Krakatau, Prikitiu. Kalau Prikitiu kan Sule, Krikitiu. Nah, sebenarnya kenapa bisa muncul si daratan baru itu teman pro dua, aku bakalan kasih tahu kamu abis ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman pro dua, bikin bagi kamu makin seru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kedua, pada 26 Desember 2004, dunia dikejutkan oleh salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Gempa bumi berkekuatan sekitar 9,1 hingga 9,3 mengguncang dasar laut di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa tersebut memicu tsunami raksasa yang menyebar ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Hindia. Indonesia menjadi salah

satu negara yang mengalami dampak paling parah, terutama wilayah Aceh. Gelombang tsunami juga mencapai negara-negara seperti Sri Lanka, India, Thailand, dan sejumlah wilayah lainnya. Lebih dari 200 ribu orang meninggal atau dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan kehancuran, tetapi juga memicu solidaritas internasional dalam skala besar. Negara-negara dan organisasi dari berbagai penjuru dunia mengirimkan bantuan kemanusiaan dan bencana tsunami 2004 kemudian menjadi pelajaran penting mengenai kesiapsiagaan bencana dan mendorong pengembangan sistem peringatan.

0: udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yahya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yahya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yahya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yahya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yahya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Daratan baru yang ada di antara Gunung Krakatau, Gunung Anak Krakatau maksud aku teman Pro 2, dan juga Pulau Sertung, itu tuh bukan berarti cucu Krakatau. Ini dari edukator mitigasi bencana Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono, yang memastikan kalau daratan baru di sekitar Gunung Anak Krakatau itu bukanlah gunung api baru atau cucu Krakatau seperti yang dikatakan para warga-wargi netizen di sosial media. Tapi itu merupakan endapan material vulkanik teman Pro 2, dan kemunculannya itu dipengaruhi oleh kombinasi faktor geologis dan oseanografis. Dasar laut di area cekungan atau kaldera akibat letusan Gunung Anak Krakatau di 1883 itu tergolong dangkal, sehingga hal itu memungkinkan material erupsi itu lebih cepat menumpuk tinggi. Selain itu juga teman Pro 2, adanya lontaran batuan, terus juga magma dan aliran lava selama erupsi memang itu dominan menuju ke area tersebut. Jadi bukan berarti itu adalah cucunya. Nah, dinamika arus serta gelombang laut dari Selat Sunda itu juga mempengaruhi perpindahan endapan karena membawa material erosi ringan ke titik-titik perairan yang lebih tenang dan sampai akhirnya mengendap secara permanen. Nah, endapan ini mungkin aja makin membesar atau justru lenyap kembali. Itu sih tergantung seberapa kuat pengaruh dari aktivitas vulkanik dan juga erosi alam di perairan itu ya. Jadi bukan berarti adanya daratan baru itu cucu anak Krakatau alias krikitil. Enggak ya teman-teman berdua ya.

Cara orang tertawa lewat chat ternyata bisa menunjukkan kebiasaan bahasa di negaranya. Kalau di Indonesia kita akrab dengan WKWK, haha, atau hehe. Nah, di Brasil banyak orang menulis KKK untuk menandakan tawa. Menariknya, huruf K dibaca seperti suara tertawa. Semakin banyak huruf K yang diketik, biasanya berarti mereka merasa semakin lucu. Jadi, kalau kamu melihat pesan bertuliskan huruf K dengan panjang, jangan bingung ya. Itu bukan salah ketik, melainkan cara khas orang Brasil mengekspresikan tawa di dunia maya.

0: Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
1: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar tapi punya rasa toleransi tinggi.
0: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri, jadi kenal sama identitas bangsa.
1: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
0: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana? Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
1: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
2: Pemuda Indonesia, tangguh, berkualitas, dan keren.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Spade ya, selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Masih barengan Devi Wulandari, teman Pro 2 yang pastinya di edisi 27 September 2026. Setelah tadi kita ngebahas tentang cucu anak Krakatau. Cucu anak Krakatau, cicitnya Krakatau dong. Cucu Krakatau ya teman Pro 2, yang ternyata itu bukanlah suatu gunung api baru. Nah, kita bergeser ke Kalimantan. Dimana dari Kalimantan ini kan lagi ini ya teman Pro 2, menjadi pusat perhatian karena ada kebakaran hutan dan lahan yang itu menghanguskan hutan Kalimantan, yang semakin kesini semakin mengancam populasi dari orangutan Kalimantan yang statusnya kini kritis atau terancam punah. Dari International Union for Conservation of Nature nyebutin kalau kebakaran hutan dan lahan ini sangat-sangatlah patut untuk diperhatikan baik-baik, karena ya itu tadi sudah mengancam populasi orang utan Kalimantan. Nah, menurut laporan tersebut teman Pro 2, titik api yang membakar area yang menjadi habitat bagi 52% populasi orang utan di Kalimantan, termasuk 13 dari 20 populasi terbesar yang tersisa. Di tengah paparan asap pekat dan juga imbas dari kebakaran ya teman Pro 2, orangutan ini menunjukkan gejala penurunan kadar lemak tubuh meskipun mereka makan dan juga beristirahat lebih banyak. Hal ini mengindikasikan peningkatan kebutuhan energi dan yang memungkinkan besar untuk dipicu oleh sistem kekebalan tubuh yang harus bekerja ekstra keras. Selain orangutan, kebakaran hutan ini pun juga dilaporkan terjadi di habitat 5 spesies owa yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Sebagaimana kita ketahui teman Pro 2, kalau ada orangutan yang dia itu juga ini ya, dia meninggal karena yaitu tadi kebakaran dari hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan. Bukan dia terbakar, cuman meninggalnya dia itu karena menghirup asap yang terlalu banyak. Itu dia tuh. Jadi semoga lekas pulih ya hutan-hutan yang ada di Indonesia, dan karhutla-karhutla ini segera hilang deh semuanya. Amin.

0: jalan-jalan beli bakso, pulangnya beli sampo. Kalau sudah datang ke Ponorogo, jangan lupa nyobain madu mongso.
1: Apaan sih ini? Baru dateng kok udah main pantun aja. Sana, cuci tangan. Kemudian ganti bajumu, Put.
0: Kak, aku punya sesuatu nih untuk kakak. Kak, udah pernah nyobain ini belum?
1: Apa ini, Put? Coba-coba, sini-sini, kakak cobain ya. Rasanya enak, manis, dan juga legit ya, Put. Ini jajan apaan sih?
0: Ini namanya madu mongso, Kak. Kue tradisional ini terbuat dari campuran tape ketan hitam, gula, santan, dan nanas. Lalu dimasak hingga teksturnya lengket dan mengental atau jadi dodol kayak gini.
1: Pantesan enak banget rasanya. Kakak mau lagi dong.

0: dirinya dengan madu yang siap makan. Madu mongso diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu mongso diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu mongso dan jenang adalah makanan istimewa yang hanya dinikmati para raja zaman dahulu. Karena pada saat itu, ketan masih sangat mahal dan sulit didapat. Pada perkembangannya, madu mongso bisa dinikmati masyarakat umum dan menjadi jajanan tradisional yang selalu ada di setiap perayaan. Meski mungkin tidak sepopuler kue-kue masa kini, namun sebaiknya juga tidak melupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang satu ini ya.
1: Pernah sadar gak sih spanduk pecel lele hampir selalu punya gaya yang mirip? Ada gambar lele, ayam, sambal, tulisan besar, dan juga warna.

Kamu lagi di program acara Santai Siang di sesi Muda Kreatif. Nah, ngomongin soal teknologi, biasanya langsung kepikirannya apa nih teman Pro 2? Aplikasi, gadget, AI, atau sesuatu yang serba digital? Pasti itu yang ada di pikiran kamu ya teman Pro 2. Nah, tapi ternyata teknologi itu tidak selalu yang harus identik dengan sesuatu yang serius dan juga rumit teman Pro 2. Di tangan orang-orang kreatif, teknologi justru bisa jadi alat untuk melahirkan berbagai macam ide yang ternyata juga dekat sama kehidupan anak muda. Salah satunya sosok yang mencoba untuk membuat dua dunia, yakni adalah Reno Anggoro, sosok di balik Bebas INC. Bebas INC ini hadir dengan pendekatan yang menarik, yaitu mempertemukan dunia teknologi dengan kreativitas urban. Jadi buat teman Pro 2 ya, yang mungkin penasaran apa sih yang lagi dibahas ini, kalau mungkin teman Pro 2 sejauh ini hanya tahu seputar teknologi itu apa aja, bahkan juga dengan berbagai macam kecanggihan teknologi juga kamu rasakan. Nah, bukan cuma bicara soal teknologi sebagai alatnya aja teman Pro 2, tapi bagaimana teknologi ini bisa menjadi bagian dari budaya, kreativitas, ataupun gaya hidup generasi sekarang. Dan ini menarik banget ya teman Pro 2, karena sekarang tuh anak muda gak hanya jadi pengguna teknologi seperti yang tadi aku udah bilang, tapi juga punya kesempatan tentunya untuk menciptakan sesuatu dari teknologi itu sendiri. Jadi sebenarnya seperti apa perjalanan seorang Reno Anggoro bersama dengan Bebas INC, dan bagaimana teknologi bisa bertemu dengan kreativitas urban, nanti aku bakal bahas di segmen selanjutnya ya. Jadi untuk kamu semuanya yang penasaran dengan informasi selanjutnya seperti apa, tetap di sini aja bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kenapa jarum pentul punya kepala warna-warni? Awalnya, jarum pentul cuma berupa batang lurus sederhana. Pada tahun 1543, Raja Henry VIII dari Inggris bahkan mewajibkan jarum dibuat dengan kepala ganda yang disolder kuat supaya lebih aman dan gak gampang lepas saat dipakai. Konsep jarum berkepala ini terus berkembang hingga akhirnya di era industrialisasi abad ke-19 sampai awal abad ke-20 muncul versi kepala plastik warna-warni yang kita kenal seperti sekarang. Kepala jarum dibuat warna-warni bukan cuma agar lucu, tapi supaya mudah terlihat saat menempel di kain dan tidak mudah hilang saat jatuh ke lantai.
1: Ku rasakan pudar dalam hati, ku rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, itu One Pro 2. Kita lanjut lagi ya dengan informasi yang tadi udah aku spill sedikit. Kalau kita ngomongin soal pertemuan teknologi dan juga kreativitas, sekarang kita kenalan lebih jauh bagaimana konsep yang dibawa oleh Reno Anggoro lewat Bebas IMC. Yang menarik, teman Pro 2, dunia teknologi serta juga kreatif sebenarnya punya banyak titik temu ya. Coba deh lihat di kehidupan sehari-hari kita. Sekarang itu bikin desain bisa lewat aplikasi, promosi bisnis juga bisa melalui media sosial, musik bisa diproduksi menggunakan perangkat digital, bahkan sebuah ide sederhana bisa menjangkau orang dalam jumlah yang besar hanya melalui internet. Artinya memang teknologi bisa membuka ruang yang jauh lebih luas bagi orang-orang yang kreatif. Nah, dari sini teman Pro 2, pendekatan dari Bebas INC ini juga menjadi menarik karena memang kreativitas urban tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang berkaitan dengan seni ataupun hiburan, tapi juga bisa dikembangkan bersama dengan teknologi. Nah, buat kamu anak muda yang bisa menjadi salah satu inspirasi ya dari informasi kali ini, tentunya bisa menjadi gambaran bahwa kreativitas bahkan juga teknologi sebenarnya bukan dunia yang harus dipisahkan ataupun berbeda, malah memang bisa digabungkan. Kalau digabungkan keduanya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Nah, jadi teman Pro 2, kalau kamu punya ide kreatif, jangan buru-buru berpikir, ah cuma ide aja. Nah, bisa jadi teman Pro 2 dengan bantuan teknologi, ide justru bisa berkembang menjadi sebuah karya, produk, bahkan juga peluang baru. Nah, kira-kira apa aja yang membuat perpaduan teknologi serta juga kreativitas ini semakin penting? Nah, tentunya teman Pro 2, ini ada kaitannya juga. Kalau kita tertarik dengan dunia kreatif ataupun dunia teknologi ya, ini perpaduan yang begitu luar biasa. Misalnya kamu suka desain, sekarang ada banyak tools digital yang bisa membantu untuk mengembangkan kemampuan kamu. Kalau mungkin teman Pro 2 suka bikin video, ada juga platform digital yang menjadi tempat untuk mempublikasikan karya tersebut. Atau teman Pro 2 yang suka dengan musik, teknologi juga membuat ruang ya, membuka ruang untuk produksi serta juga distribusi karya. Nah, kemudian teman Pro 2, jadi memang penting banget ya, bukan hanya jago teknologi ataupun jago kreativitas aja ya, justru kemampuan untuk menggabungkan keduanya bisa menjadi nilai tambah. Dan dari kisah Reno Anggoro bersama dengan Bebas INC ini, kita bisa melihat bahwa kreativitas urban juga bisa berkembang ketika bertemu dengan teknologi. Jadi kamu bisa manfaatin teknologi ya dengan cara-cara tadi teman Pro 2. Dan buat kamu anak muda ya, memang gak boleh menyerah dulu ya. Walaupun kamu punya banyak ide, jangan berhenti hanya sebatas dibayangkan, tapi juga harus direalisasikan. Jangan takut untuk mencoba hal baru teman Pro 2, dan tentunya kemampuan yang sekarang kelihatannya cuma hobi aja justru bisa menjadi bagian dari karya ataupun sesuatu yang lebih besar. Jadi kalau kamu punya kreativitas, gabungkan dengan teknologi zaman sekarang, adanya apa, kayak misal aplikasi atau beberapa kecanggihan teknologi lainnya teman Pro 2. Yang penting terus belajar ya buat teman Pro 2 semuanya, terus bereksplorasi, jangan takut untuk mengembangkan ide-ide kamu sendiri ya. Yang penting ada aksinya. Jangan cuma dibayangin aja teman Pro 2.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Daun katu atau Sauropus androgynous adalah sayuran populer di Asia Tenggara yang dikenal mampu melancarkan ASI. Di balik itu, daun katu juga punya banyak khasiat lain. Salah satunya membantu meredakan peradangan sekaligus melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena itulah, konsumsi daun katuk bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit kronis, seperti penyakit jantung dan kanker. Namun, saat memilih warna daun katuk, jangan sampai salah ya. Daun katuk yang baik berwarna hijau gelap atau hijau tua, bukan hijau muda pucat.

0: jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Kelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jadi kalau mungkin teman Pro 2 masih bingung ya dengan satu biografi yang lagi aku sampaikan tadi, ya ini adalah Renu Anggoro yang bisa jadi inspirasi buat semua anak muda yang pengen berbisnis dengan menggabungkan dunia kreativitas dengan dunia teknologi, teman Pro 2. Seperti halnya Renu Anggoro yang kali ini dirinya lagi membuat sebuah bisnis yang menggabungkan antara teknologi dan juga kreatif. Yani ada foto bebas milik dari Renu Anggoro, bisnis layanan foto box interaktif berbasis teknologi kreatif atau kreatif teknologi yang tentunya dipayungi oleh ekosistem bebas INC. Jadi seperti apa detail bisnisnya? Konsepnya memang menyediakan pengalaman foto mandiri interaktif yang menyasar generasi muda urban dan Gen Z di ruang publik, teman Pro 2. Lokasi booth-nya ditempatkan di area dengan mobilitas tinggi seperti di stasiun MRT, LRT, WUS, pusat perbelanjaan sampai dengan kafe. Dan model usahanya menggabungkan layanan konsumen berupa sesi foto serta kolaborasi pemasaran dan aktivitas merek melalui integrasi iklan digital. Jadi teman Pro 2, cerita dari Renu Anggoro dan Bebas INC ini kita bisa melihat satu hal menarik ya, di mana teknologi itu bukan hanya soal gadget ataupun aplikasi yang kita gunakan setiap harinya. Jadi teknologi bisa menjadi ruang tentunya untuk kita berekspresi, berkarya, berkolaborasi, serta juga mengembangkan kreativitas yang kita punya. Apalagi buat generasi muda yang sehari-harinya memang sudah dekat dengan dunia digital ya. Kreativitas bisa menjadi ide, teknologi bisa menjadi alatnya, serta juga keberanian untuk mencoba itu bisa menjadi langkah pertamanya. Karena memang terkadang teman Pro 2, sebuah karya yang besar itu bisa berawal dari sesuatu yang luar biasa. Bisa saja semuanya itu dimulai dari satu ide sederhana yang kemudian berani untuk dikembangkan. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang sekarang mungkin udah punya ide, kamu udah punya hobi, punya kreativitas yang belum tahu gitu ya arahnya mau dibawa kemana, mungkin memang saat ini teman Pro 2 harus lihat dulu nih teknologinya. Teknologi apa yang kira-kira cocok dengan kreativitas kamu? Bukan hanya teknologi yang hanya sebagai sesuatu yang bisa digunakan aja, tapi juga sebagai alat untuk menciptakan sesuatu. Jadi buat kamu semuanya teman Pro 2, tetap kreatif, tetap explore banyak-banyak lagi apa ide kamu, hobi kamu, dan tentunya teknologi apa yang sesuai dengan kreativitas kamu. Tentunya jangan takut untuk mencoba hal baru. Semoga terinspirasi ya teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi teman Pro 2. Aku selain menghadirkan informasi, ada lagu-lagu juga yang bakal menemani ruang dengar kamu ataupun santai siang kamu. Kalau kemarin mungkin teman Pro 2 sempat pantengin informasi tanggal lagu ya, ada satu lagu yang harus out ternyata di minggu ini. Tapi tenang aja, lagunya kali ini bakal aku hadirkan teman Pro 2, lagunya Gea Indrawari. Mungkin kamu yang lagi kangen dengan lagunya, ini dia spesial buat kamu semuanya teman Pro 2 yang masih stay di 89,5 FM dengan lagunya Gea Indrawari 1000 kali.

0: lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kalau tadi kita sudah ngomongin soal teknologi, kreativitas, ide, sampai dengan gimana caranya anak muda ini bisa bereksplorasi dengan hal-hal baru. Nah, kali ini kita bergeser lagi ngomong-ngomong soal olahraga. Pas banget nih ya Teman Pro 2, karena setelah tadi kita bahas soal dunia kreatif ataupun teknologi, sekarang kita bergesernya ke hal-hal yang lebih seru lagi, dunia olahraga. Kalau hari Minggu biasanya memang enak banget buat olahraga santai, tapi tunggu dulu, tunggu cuacanya sedikit gak terlalu panas, atau ketika sore ya, nanti sore aja Teman Pro 2, bisa kamu jadwalin. Jadi selagi Teman Pro 2 punya agenda tertentu di hari ini, jangan lupa untuk selipkan juga kegiatan berolahraga atau aktivitas olahraga ya di sore hari ataupun pagi hari Teman Pro 2. Tapi sebelum beranjak ke sore ya, siang ini tentunya kamu bisa pantau bagaimana perkembangan informasi dunia olahraga yang saat lagi bakal aku sajikan di ruang dengar kamu Teman Pro 2. Kabar terbaru dari atlet, kemudian juga ada pertandingan, bahkan juga berbagai cerita terbaru dari dunia olahraga yang tentunya bisa kita cek bareng-bareng ya, kabarnya apa aja yang lagi rame, atau mungkin juga satu informasi ini menarik untuk bisa kamu simak siang hari ini Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, terus standby aja di Pro 2, teman terbaik kamu di 89,5 FM.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nama Jonathan Christie alias Jojo tentu udah gak asing lagi buat kita semua teman Pro 2 ya. Di tengah perjuangan Indonesia di Asian Games 2026 ada kabar terbaru dari sektor tunggal putra satu ini. Jonathan Christie harus tersingkir di babak perempat final Asian Games 2026 usai kalah dengan skor 14-21, 19-21 dari Lo Kian Yu, tepatnya pada minggu hari ini. Jonathan Christie memulai laga dengan langsung mendapatkan tekanan kuat dari Lo Kian Yu dan juga lawan itu bisa memimpin ya dengan skor 9-6 di awal laga, namun Jonathan bisa merebut lagi 3 poin beruntun dan menyamakan skor dengan skor menjadi 9-9. Kemudian skor kembali imbang tepatnya pada kedudukan 10-10 dalam permainan berikutnya. Kemudian Lo Kian Yu juga memenangkan rally panjang yang ternyata setelah pengembalian Jonathan keluar lapangan. Skor 11-0 untuk Lo Kian Yu juga di interval. Sesuai dengan interval, Lo Kian Yu juga sudah menjaga keunggulan yang dia miliki dan dirinya memimpin dengan skor 14-11. Lo Kian Yu juga melaju serta meraih game point di angka 20-14. Selain itu teman Pro 2, kabarnya faktor recovery Jonathan yang tidak maksimal ini berpengaruh pada penampilan Jonathan di laga ini. Lo Kian Yu sendiri juga harus menyelesaikan gitu ya perlawanan Jonathan di kesempatan pertama lewat keunggulan di permainan net. Setelah kalah di gym pertama, ternyata nyatanya nih Jonathan berusaha untuk tampil lebih baik di gym kedua tepatnya. Namun Lo Kian Yu juga memimpin dengan skor 7-5 setelah sempat tertinggal di awal laga. Nah, kemudian sempat ada beberapa usaha ya yang juga sudah dilakukan oleh Jonathan. Kemudian Jonathan berhasil untuk kemudian memenangkan permainan berikutnya sehingga ia berbalik memimpin 17-16. Jonathan lalu menjauh dengan keunggulan 18-16 setelah pukulan dari Lo Kian Yu keluar. Nah, kemudian teman Pro 2 tidak berhenti sampai situ aja. Justru pukulan dari Lo Kian Yu ini juga membentur net, menambah poin berikutnya bagi Jonathan dengan skor 19-17. Dan Lo Kian Yu juga memberikan perlawanan serta merebut 2 poin beruntun hingga skor imbang menjadi 19-19. Rally panjang terjadi di permainan berikutnya ya, dan Lo Kian Yu sendiri sukses untuk memenangkan rally tersebut untuk meraih match point di angka 20-19. Dan itu tandanya ya teman Pro 2, Lo Kian Yu ini memastikan kemenangan usai smash keras dari Jonathan membentur net dengan skor 21-19 untuk Lo Kian Yu di game kedua. Tapi gak apa-apa sih ya teman Pro 2, walaupun sangat sedih kitanya sebagai salah satu penikmat dari bidang olahraga ini atau dunia olahraga ini ya teman Pro 2, seputar badminton ya. Kalau mungkin teman Pro 2 tahu dengan informasi ini sedikit kecewa ataupun ada sedihnya, gak apa-apa ya teman Pro 2 ya, mungkin hari ini bisa kalah, suatu saat nanti bisa menang lagi. Jadi tetap apresiasi aja perjuangan para atlet Indonesia. Memang ya mungkin ada beberapa prestasi yang patut dibanggakan, tapi perjuangan untuk sampai ke lapangan membawa nama

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras. Menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya, kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus, dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana dari sayang sama diri sendiri.
3: Ma,
4: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
5: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa.
5: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
6: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Pro 2, tadi kamu udah sama-sama menyimak kabar dari arena badminton. Ada Jonathan Christie yang ternyata harus mengakhiri langkahnya di Asian Games 2026 setelah tumbang di babak perempat final. Dan ternyata kabar dari Asian Games kali ini bukan hanya pertandingan yang berlangsung di lapangan aja. Ada juga kabar dari salah satu atlet andalan Indonesia yang ternyata justru harus melewatkan ajang satu ini. Kita bergeser lagi ke cabang olahraga angkat besi. Ada nama Rizky Juniansyah. Buat yang mengikuti perjalanan olahraga Indonesia ya, pasti teman Pro 2 dengan nama Rizky tentu udah gak asing lagi. Atlet angkat besi ini menjadi salah satu nama yang sering mendapatkan perhatian karena prestasinya di level internasional terutamanya. Tapi untuk Asian Games 2026, kita juga gak akan melihat Rizky tampil mengangkat beban dan juga berjuang untuk membawa nama Indonesia. Pasalnya, Rizky Juniansyah resmi absen dari Asian Games 2026. Kabar ini juga berkaitan dengan status skorsing sementara yang dijatuhkan kepadanya. Upaya banding atas keputusan tersebut juga telah ditolak oleh salah satu pengadilan ya, di mana artinya Rizky dipastikan tidak bisa tampil dalam perhelatan Asian Games 2026. Tapi teman Pro 2, dunia olahraga memang bukan hanya tentang momen ketika seorang atlet itu berdiri di podium aja ya. Ada proses yang panjang, ada persiapan, bahkan juga ada pertandingan. Bahkan ada juga situasi yang terkadang membuat seorang atlet itu harus berhenti dan melewatkan sebuah kompetisi. Yang pasti teman Pro 2, perjalanan seorang atlet ini tidak berhenti hanya di satu ajang ya. Semoga nanti akan ada lagi generasi-generasi selanjutnya seperti dua atlet ini yang pernah menorehkan sejarah untuk Indonesia. Nantinya generasi selanjutnya juga sama dengan sejarah-sejarah baru lainnya, teman Pro 2. Hari ini kita mendapatkan dua kabar dari cabang olahraga yang berbeda ya. Dari badminton ada Jonathan Christie yang harus berhenti di perempat final, sementara di angkat besi ada Rizky Juniansyah yang dipastikan absen dan tidak dapat tampil di Asian Games 2026. Dua kabar yang berbeda tapi sama-sama menunjukkan bahwa perjalanan olahraga selalu punya cerita di balik pertandingan yang kita lihat ya, teman Pro 2. Apapun hasilnya, tentu kita tetap kasih apresiasi sekali lagi buat para atlet yang sudah berlatih, berjuang, ataupun juga membawa nama Indonesia di kompetisi internasional. Kalau di balik beberapa menit pertandingan yang kita saksikan, ada proses panjang juga teman Pro 2 yang kelihatan juga ternyata di layar ya, bukan hanya di balik layar dari prosesnya aja. Nah, tetap semangat ya tentunya buat seluruh atlet Indonesia yang masih berjuang di Asian Games 2026. Semoga bisa terus memberikan penampilan terbaik serta juga membawa kabar-kabar positif berikutnya.

0: Mamaca adalah tradisi membaca naskah kuno yang hidup di masyarakat Pandalungan, terutama di Jember dan juga Bondowoso. Tradisi ini berkembang sejak akhir abad ke-19 dibawa oleh komunitas pesantren dan juga masyarakat Madura perantauan. Teks yang dibaca biasanya berupa tembang macopat seperti Catur Yusuf dan Nurbuat dibacakan dengan irama tertentu. Setelah dibaca, isinya diterjemahkan secara lisan agar mudah dipahami masyarakat. Di Jember, tradisi mamaca pernah dijaga oleh tokoh-tokoh pesantren, salah satunya Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang ulama dan juga budayawan yang mendorong pelestarian tradisi lokal sebagai media pendidikan dan juga dakwah. Mamaca bukan sekedar seni baca, tetapi ruang belajar, penyampai nilai agama, dan juga pengingat sejarah lokal.
1: Kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
1: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
3: Yuhuuu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berada yang pastinya kamu yang masih setia di channel 89,5 FM. Sesaat lagi bakal kamu ikuti tangga lagu top 20 Indonesia nasional dan juga top 20 manca nasional yang disiarkan langsung dari studio Pro 2 RRI Jakarta. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap di sini aja biar kamu bisa pantau kira-kira lagu favorit kamu masuk di posisi berapa untuk minggu ini di tingkat nasional ya. Jadi tetap di sini aja teman Pro 2, di Pro 2 teman terbaik kamu. And Vita harus pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye semuanya.

Tahukah kamu, sapu tangan atau selampai punya sejarah panjang sejak zaman Mesir kuno. Awalnya, alat ini cuma berupa anyaman rumput untuk mengusap keringat. Memasuki abad ke-1 sebelum Masehi, sapu tangan mulai dibuat dari kain linen, lalu berkembang jadi aksesori mode mewah di Eropa pada abad ke-16 hingga 18. Bentuknya yang semula tidak beraturan, kemudian distandarkan jadi persegi berkat Marie Antoinette. Menariknya, di abad ke-19, fungsi sapu tangan bergeser, bukan untuk kebersihan, tapi juga jadi simbol romantis. Di kalangan bangsawan Jerman, sapu tangan bahkan sering dijadikan hadiah dari seseorang yang sedang jatuh cinta.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
0: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: lagunya Toma Pro 2 karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh, Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya, pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia atau Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: nggak lagu ini? Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: lagunya udah bagus, mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih. Termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia, menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2000
1: Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Jus

request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Proyek FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour. Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. No.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number

0: yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number
0: All.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8-nya ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 minggu ada Sine Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lana Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Sense 82 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 82, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 82 ada my man, the one and only Bruno Mars 82 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 82, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu. Ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: salah satu lagu yang menarik banget, teman Pro Duo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman produser yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produser di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 12 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Kid Anymore. Ya, teman produser, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produser di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman Pro2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu, teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elan dan Chris Nandero signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: 89,5 Pro2 FM RRI Jember, teman terbaik kamu, teman Pro2 dimanapun kamu. Baru saja kita ikuti Indonesia Top 20 National dan juga Manca Top 20 National langsung dari Pro2 FM RRI Jakarta. Dan saat ini kita harus kembali lagi ke Pro2 FM RRI Jember untuk mengikuti program acara yang selanjutnya. So stay tune terus di 89,5 MHz edisi 89,5 Pro2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Baik teman berdua dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadhan yang tentunya selalu semangat untuk nemenin kamu semuanya. Jumpa lagi teman berdua ya, kali ini di sore ceria edisi hari ini. Wah, ini tanggal berapa nih? Tanggal 27 September 2026. By the way teman berdua, aku udah siapin banyak sekali informasi-informasi menarik untuk kamu semuanya. Dan kebetulan kita udah di interval yang kedua teman berdua, karena tadi seharusnya interval yang pertama itu ada cloud dan tapi kita relay ke Jakarta ya, kita jalan-jalan dulu ke Jakarta tadi untuk mengikuti Indonesia Top 20 teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Nah kali ini kita langsung aja menuju ke habis klut apa ya, skena siaran edukasi anak muda. Kebetulan sekarang gak ada narasumber hari Minggu teman Pro 2, aku bakal temenin kamu semuanya dengan informasi-informasi menarik tentunya seputar akademik ya, pokoknya anggap aja ruang akademik lah teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng aku Ewin Ramadhan di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: okonomiyaki pasti familiar dengan topping tipis yang kelihatannya seperti bergerak di atas makanan. Namanya katsuobushi. Katsuobushi dibuat dari ikan bonito atau cakalang. Ikan ini direbus, diasap, lalu dikeringkan sampai mengeras. Menariknya, ikan yang sudah diasap kemudian diberi kapang, yaitu jenis jamur yang membuat proses fermentasi dan juga mengurangi kadar air. Setelah itu, kapang dibersihkan dan ikan dikeringkan kembali. Setelah kering dan juga keras, ikan diserut sangat tipis. Serutan katsuobushi ini digunakan sebagai topping atau bahan membuat dashi, yaitu kaldu khas Jepang yang memberikan rasa gurih atau umami.
1: Temenin ke swalayan yuk.
2: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
1: Salah tuh infonya. Hoax,
2: jangan gampang kemakan berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya. Mau beli apa sih?
1: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
2: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
1: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
2: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
1: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kebayang teman Pro 2 kalau baterai ini bisa dibuat dari aluminium ya, air laut sampai sabut kelapa. Tuh. Jadi teman Pro 2 ini ada tim peneliti dari Institut Teknologi 10 November atau ITS ya, Surabaya, berhasil mengembangkan prototipe baterai isi ulang aluminium udara berbasis air bernama Alubayu, teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman Pro 2, inovasi ini dikembangkan oleh tim Departemen Teknik Kimia ITS melalui Laboratorium Elektrokimia dan Korosi. Jadi Alubayu ini menggunakan sistem dual hydrogel ya, yaitu dua jenis elektrolit yang dipisahkan antara kutub negatif dan juga positif. Maksudnya kutub negatif dan positif baterai ya teman Pro 2. Jadi sistem ini dirancang untuk membantu mengoptimalkan reaksi kimia antara aluminium dan juga oksigen dari udara. Yang menarik teman Pro 2, bahan yang digunakan ini memang cukup beragam ya, dan memanfaatkan sumber daya lokal. Ya ada aluminium lah sebagai anoda namanya. Gel elektrolit dari sabut kelapa, NaCl atau ini ya, yang asam-asam itu atau yang asin-asin ini dari air laut teman Pro 2, serta nikel dan juga besi untuk bagian katoda teman Pro 2 ya. Satu modul prototipe Alubayu ini terdiri dari 20 sel berukuran kompak dengan botol kering ya. Jadi terdiri dari 20 sel berukuran kompak dengan dengan bobot sekitar 20 gram. Baterai ini diproyeksikan memiliki potensi untuk digunakan pada perangkat penunjang darurat karena ringan dan juga berbasis bahan yang lebih ramah lingkungan teman Pro 2. Dan pengembangan Alubayu ini juga mendapat dukungan dari PT Pertamina dan diarahkan untuk masuk ke tahap pengembangan lebih lanjut hingga hilirisasi teman Pro 2. Nah, meskipun begitu ya, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya ini ada daya tahan baterai yang masih tergolong lemah. Karena itu kan prototipenya akan dikaji dan juga dikembangkan lebih lanjut lagi teman Pro 2. Nah, ini buat kalian teman Pro 2, inovasi Alubayu ini menunjukkan kalau energi bersih ya, ini bisa dikembangkan dari bahan-bahan yang dekat dengan kehidupan kita teman Pro 2. Aku berharap semoga teknologi seperti ini bisa ikut mendukung ya, mendukung kemandirian maksudnya teman Pro 2. Jadi aku berharap teknologi-teknologi seperti ini bisa ikut mendukung kemandirian kemandirian energi nasional lah ya, dan membuat Indonesia lebih luar biasa lagi teman Pro 2. Cus.

0: Rasa asam, manis, dan juga asin dalam Kiamboy ternyata membawa cerita tentang perjalanan sebuah tradisi kuliner dari Tiongkok hingga Nusantara. Kiamboy merupakan manisan buah plum yang dibuat dengan garam dan juga gula, lalu dikeringkan agar lebih tahan disimpan. Seiring perjalanan masyarakat Tionghoa ke berbagai wilayah Asia, manisan ini pun sampai ke Indonesia. Kiamboy kemudian berbaur dalam berbagai sajian, mulai dari rujak, asinan, hingga minuman. Dari sebuah tradisi pengawetan buah, Kiamboy akhirnya menjadi salah satu rasa yang mempertemukan budaya Tionghoa dengan kuliner Nusantara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman pro 2, dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan. Dan tentunya teman pro 2, aku bakal share lagi informasi-informasi menarik lainnya. Ya, tapi sebelum itu aku mau ini apa namanya, ingetin buat kamu semuanya yang masih belum download aplikasi RRI Digital. Download dulu dong aplikasinya teman pro 2, karena aplikasi ini keren banget. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti, kamu juga bisa dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast, lalu baca berita up to date. Dan yang pasti, kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi? Didownload aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya teman pro 2. Gas!

0: Teman Pro 2, selama berabad-abad wilayah India berada di bawah pengaruh pemerintahan Inggris. Namun pada abad ke-20, gerakan kemerdekaan semakin kuat. Salah satu tokoh paling terkenal dalam perjuangan tersebut adalah Mahatma Gandhi yang mendorong perlawanan melalui prinsip non-kekerasan. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang besar. Akhirnya, India memperoleh kemerdekaan pada 15 Agustus 1947. Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri pertama India yang menyampaikan pidato bersejarah saat negara tersebut memasuki era baru. Namun, kemerdekaan juga disertai peristiwa tragis. India dan Pakistan terbentuk sebagai negara yang terpisah dan proses pembagian wilayah menyebabkan perpindahan penduduk serta kekerasan besar. Kemerdekaan India menjadi salah satu tonggak penting dalam gelombang dekolonisasi Asia dan Afrika setelah Perang Dunia Kedua.
1: Kenapa langit warnanya biru? Padahal cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Ternyata jawabannya ada pada atmosfer bumi. Cahaya matahari terdiri dari berbagai warna. Dan ketika masuk ke atmosfer, cahaya tersebut bertabrakan dengan molekul-molekul udara. Warna biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, sehingga lebih mudah tersebar ke berbagai arah dibandingkan warna lainnya. Itulah sebabnya ketika kita melihat ke langit pada siang hari, warna birulah yang paling dominan terlihat. Menariknya, saat matahari terbit atau terbenam, langit justru bisa berubah menjadi jingga, merah, atau bahkan ungu. Ini karena cahaya matahari harus melewati atmosfer yang lebih panjang sebelum sampai ke mata kita. Jadi, langit biru yang kita lihat setiap hari sebenarnya adalah hasil dari perjalanan cahaya matahari menembus atmosfer bumi.

Okay, teman berdua. Wah. Umur 14 tahun ya. Ini biasanya masih sibuk dengan tugas sekolah ya kan, ujian. Tapi ada satu hal yang menarik dari anak umur 14 tahun. Ada yang menarik dari anak umur 14 tahun, teman pro 2, namanya Kevin Vincent Noel Sitanggang. Ini justru ya sudah resmi menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB, teman pro 2. Nah, Kevin ini menjadi mahasiswa baru di Fakultas Teknik Pertambangan dan juga Perminyakan atau FTTM ITB, sekaligus tercatat sebagai mahasiswa termuda di kampus tersebut. Keren banget nih teman berdua ya. Dan perjalanannya ini justru wah, di luar ini ya, di luar dugaan teman berdua. Gak instan dan wah, melalui lika-liku sih, lika-liku. Jadi Kevin ini mulai sekolah dasar di usia 5 tahun ya, mengikuti program akselerasi. Dia menyelesaikan SD dalam 4 tahun saja. Dan lanjut SMP dan juga SMA lebih cepat teman berdua. Jadi sejak sekolah, Kevin ini aktif mengikuti berbagai kompetisi akademik, terutama matematika dan juga sains. Dia juga berhasil mempertahankan peringkat pertama ya, setelah 5 semester berturut-turut. Tapi masuk ITB ini ternyata nggak langsung mulus. Kevin sempat gagal melalui jalur SNBP. Dia kemudian mencoba UTBK, SNBT, dan mempersiapkan diri sekitar 2 bulan. Hasilnya Kevin berhasil lolos FTTM ITB. Nah, menariknya nih teman berdua, Kevin mengaku dirinya itu bukan anak yang selalu berhasil dalam belajar. Dia justru lebih banyak mengalami kegagalan daripada keberhasilan. Perbedaan usia dengan teman-temannya ya kan. Dan dia juga sempat mengalami kelelahan dan juga imposter syndrome. Karena itu dukungan keluarga, guru dan juga teman menjadi bagian terpenting ya dalam perjalanannya. Nah, untuk belajar Kevin mengandalkan latihan soal Feynman teknik active recall dan metode Pomodoro, yaitu 50 menit belajar lalu 10 menit istirahat. Menurut Kevin, kunci utamanya bukan selalu motivasi ya, tapi konsistensi dan disiplin teman berdua. So, aku berharap untuk teman berdua, semoga kisah Kevin ini teman berdua mengingatkan ya, mengingatkan kita kalau setiap orang itu punya perjalanan yang berbeda ya. Nggak harus selalu cepat, yang penting teman berdua terus bergerak dan belajar dari proses. Ingat teman berdua ya, ingat. Kalau misalkan pengen mencapai kesuksesan, kita itu harus terus bergerak teman berdua ya. Bayangkan aja kamu pengen sukses tapi diem aja teman berdua. Waduh, kayaknya itu suatu hal yang, kesuksesan itu adalah sebuah hal yang mustahil untuk kamu seperti itu ya.

0: Tahukah kamu, di beberapa tempat di dunia pernah terjadi hujan ikan. Fenomena ini bukan cerita fiksi, melainkan kejadian nyata yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tornado yang terjadi di laut bisa mengangkat ikan ke udara, lalu membawanya ke daratan sebelum akhirnya jatuh bersama hujan. Meski terdengar aneh, ini adalah bagian dari kekuatan alam yang luar biasa. Kadang, hal yang terasa mustahil hanya karena kita belum pernah melihatnya. Padahal, dunia ini penuh dengan kejadian yang jauh lebih unik dari yang kita bayangkan.
1: Dari waktu dapat kuulang, banyak yang terlewatkan. Penyesalan dan air mata yang tertuang. Untuk apa? Hanya karena godaan narkoba, barang haram yang seolah menawarkan kebahagiaan buat aku. Semua itu palsu. Yang ada hanya tubuhku yang tak sesehat dulu lagi. Tak terhitung penderitaan orang tuaku dan air mata ibuku. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya ketika sakau. Aku rasanya ingin mati saja saat itu. Jangan, jangan lakukan kesalahanku. Jangan sampai sesali pilihanmu. Jauhi barang haram itu. Jauhi narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.

0: Sole e Ceria, Cirein sore bareng Prudua.
1: Prudua FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman berdua dimanapun kamu, wah, balik lagi ya bareng aku Ewin Ramadan di Sore Ceria. Ini pokoknya tempat paling pas buat nemenin kamu yang lagi santai sore hari, teman berdua. Wih, lagi pulang kerja, pikiran salbut, teman berdua. Pokoknya nyantai aja di rumah sambil dengerin suara Ewin yang sangat indah ini, teman berdua ya. Nah, teman berdua, aku berharap kalian semuanya selalu sehat, ya kan? Ewin selalu sehat biar bisa nemenin kamu semuanya, teman berdua, di setiap sore ya. Tapi ngomong-ngomong soal kesehatan, biasanya kita baru bener-bener sadar pentingnya menjaga tubuh, teman berdua, ketika sudah mulai gak enak badan gitu. Mulai bangun tidur misalkan ya, kayak yang badan ini kok kerasa apa ya, kalau katanya orang Madura itu kering, teman berdua, nggak enak badan lah intinya, teman berdua, atau ngergesi gitu ya, kurang ya, intinya kurang fit lah ya kan, gampang capek, susah konsentrasi, baru naik tangga dikit ngos-ngosan misalkan, seperti itu. Padahal menjaga kesehatan tubuh itu sebenarnya nggak harus menunggu sakit dulu, teman berdua. Ya bisa dimulai dari kebiasaan sederhana sehari-hari lah. Misalnya ya kan, memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Lalu jangan sampai kita itu dehidrasi. Artinya harus minum air, atau kebutuhan cairan dalam tubuh kita itu harus terpenuhi, teman berdua. Lalu jangan sampai kalian itu diam di rumah saja, atau kamu ya rutin-rutinlah olahraga lah, teman berdua. Walaupun kalian tuh olahraganya nggak olahraga yang wah setiap hari aku harus olahraga pagi dan sore, yang nggak seperti itu juga sih, teman berdua. Yang intinya rutin aja, ya, satu minggu 3 kali lah olahraga gitu, atau setiap hari sempatkan waktu 30 menit untuk peregangan otot, seperti itu, teman berdua ya. Lalu tidur yang cukup, dan berikan waktu tubuh kita itu untuk istirahat ya, untuk rehat, teman berdua. Tapi mungkin setiap orang juga punya cara masing-masing ya. Ada yang rajin olahraga, ada yang mulai mengurangi makanan tertentu, ada yang berusaha tidur misalkan lebih teratur lagi, ada juga yang merasa menjaga kesehatan itu cukup dengan gak lupa sarapan misalkan, seperti itu. Atau menjaga kesehatan cukup dengan lagi intermittent fasting ya kan. Mungkin aku udah membuat waktu makanku sendiri misalkan, seperti itu. Nah ini kalau misalkan kamu sendiri kayak gimana, teman berdua? Aku pengen dengerin cerita kamu gitu ya. Apa yang biasanya kamu lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh? Kamu bisa sharing, teman berdua ya, bisa share cerita kamu sama Ewin sore hari ini. Kamu langsung aja WhatsApp aku di 081-559-70-8950. Wes kowe tak anteni rek ya. Wes pas apa aku nggak tak pacane, oke? Tak tunggu sampai dengan jam 6 petang. So, gas. Langsung WhatsApp Ewin ya.

0: Padi ternyata ada strategi dan metodenya loh. Metode tanam jajar legowo mulai dikembangkan di Indonesia sejak akhir 1980-an hingga 1990-an oleh peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Istilah legowo berasal dari bahasa Jawa yang berarti lega atau lapang. Sistem ini mengatur pola tanam, misal 2 banding 1 atau 4 banding 1, yaitu 2 atau 4 baris padi diselingi 1 baris kosong. Baris kosong ini berfungsi sebagai lorong cahaya dan udara, sehingga tanaman mendapatkan sinar matahari lebih merata dan proses fotosintesis meningkat. Penelitian menunjukkan metode ini dapat meningkatkan produktivitas hingga sekitar 10-20% dibanding pola tanam biasa. Kini, jajar legowo menjadi salah satu teknik budidaya padi yang direkomendasikan secara nasional di Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Deh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Teman berdua dimanapun kamu masih barengan aku Ewin Ramadan di sore hari ini tentunya. Dan teman berdua selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semuanya. Teman berdua semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya aku pasti bakal temenin kamu semuanya di sore ceria sampai dengan jam 7 malam nanti. So jangan go anywhere, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, seorang muslim dikenal dengan kejujuran dan kemampuannya menjaga amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Janji yang kita ucapkan adalah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mari biasakan menepati janji, menjaga kepercayaan, dan menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang amanah.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang

0: Tahukah kamu, ada jalan yang panjangnya cuma sekitar 2 meter? Namanya Ebenezer Place. Dan ini diakui sebagai jalan terpendek di dunia loh. Cuma ada satu pintu bangunan di sana. Gak ada rumah, gak ada toko. Tapi tetap resmi tercatat sebagai sebuah jalan. Hal kecil seperti ini membuktikan kalau dunia penuh hal unik yang kadang gak kita sadari. Pendek, tapi tetap punya cerita.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman Pro 2. Waduh, ini nih. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal kebiasaan ya untuk menjaga kesehatan tubuh. Karena memang kesehatan tubuh itu sebenarnya enggak harus selalu identik dengan olahraga berat ataupun diet yang ketat, teman Pro 2. WHO menjelaskan bahwa pola makan sehat ini merupakan salah satu dasar penting untuk kesehatan dan juga kesejahteraan. Nah, prinsipnya itu adalah makan yang cukup, makan yang seimbang, beragam, dan gak berlebihan. Pilihan makanannya juga kayak sayur-sayuran, buah, biji-bijian, kacang-kacangan, ya kan? Serta sumber protein yang beragam, ini juga menjadi bagian dari pola makan sehat. Dan selain makanan, teman Pro 2, tubuh juga perlu diajak gerak. Aktivitas fisik ya, ini sebenarnya luas loh teman Pro 2. Gak selalu harus nge-gym aja ataupun olahraga yang berat gitu ya. Cukup jalan kaki ya, kalau misalkan kamu punya sepeda ya pakai sepeda lah, bersepeda ya kan. Oke, dapat sepeda, olahraga, bermain, bahkan aktivitas rumah tangga juga termasuk aktivitas fisik. Misalkan kamu udah punya ini ya, berumah tangga, kayak misalkan nyapu, cuci piring, nah itu juga sudah termasuk melakukan aktivitas fisik, teman Bro 2. WHO ini juga menjelaskan ataupun menekankan bahwa melakukan aktivitas fisik dalam jumlah berapapun tetap lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali ya. Dan satu lagi teman Pro 2 yang mungkin ini sering apa ya, sering terlewat atau orang itu sering dilupakan teman Pro 2 adalah istirahat yang cukup ya. Kadang kita terlalu sibuk ngerjain tugas ya kan, kita terlalu sibuk bekerja misalkan kuliah ya ataupun kegiatan lainnya sampai lupa kalau tubuh itu juga perlu waktu untuk memulihkan diri lah. Jadi menjaga kesehatan itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana ya, makan lebih seimbang, cukup bergerak, punya waktu istirahat, dan juga mengenali kondisi tubuh sendiri ya kan. Jangan nunggu sakit teman Pro 2 baru periksa, ya udah rutin check up gitu teman Pro 2 ya. Jadi kita harus aware dengan diri kita sendiri, gak harus langsung sempurna, yang penting ada kebiasaan baik dilakukan secara konsisten. So insya Allah semuanya bakalan baik teman Pro 2. Ntar lagi aku bakal bacain ini untuk tanggapan. Sekarang aja deh, waktunya udah mepet ternyata teman Pro 2 ya. Ada dari Burhan di Kaliwates. Kalau aku biasanya olahraga ringan kayak Win, gak setiap hari tapi paling jogging ataupun jalan kaki beberapa kali dalam seminggu. Nah kalau badan banyak duduk, rasanya memang harus digerakkan gitu. Wow. Ya. Ini apa ya? Menarik lah teman Pro 2 ya. Aktivitas fisik memang enggak harus selalu berat gitu. Jalan kaki, aktivitas sederhana ya kan? Ya intinya yang ringan-ringan saja. Ini juga dihitung sebagai gerakan tubuh gitu ya. Lagi deh, satu lagi teman Pro 2 terakhir ya. Ini dari Nabila di Patrang. Aku lebih menjaga dari makanan kak, karena mulai mengurangi makanan yang terlalu manis dan lebih sering makan buah, itu lebih bagus. Tapi kalau weekend tetap jajan juga sih. Ya. Ini penting juga sih teman Pro 2 ya. Jangan sampai ini apa namanya, menjaga kesehatan malah bikin hidup enggak bisa menikmati makanan gitu. Apalagi makanan itu makanan favorit kalian teman Pro 2. Ya, yang penting tetap ini, tetap memperhatikan ini ya, keseimbangan teman Pro 2. Tetap memperhatikan keseimbangan dan satu ya. Karena yang berlebihan itu pasti gak bagus teman Pro 2. Jadi jangan sampai berlebihan. Ya seimbangkan lah teman Pro 2 ya. Seimbangkan dan sewajarnya saja. Oke. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, gak kerasa banget ini udah waktunya kita untuk lanjut lagi ke program acara yang selanjutnya. Yaitu di abis Cang Cimen di Ups teman Pro 2. Ntar lagi ya jam 6 teman Pro 2. Tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Baik teman berdua dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan di sore ceria interval yang terakhir teman berdua di UPS ya, upgrade skill. So, siapa nih teman berdua kalau misalkan pas siang hari ya. Jadi pas siang hari ya, ini bawaannya pengen rebahan dan tidur teman berdua. Tidur siang ya, ini memang bisa terasa menyegarkan gitu. Tapi apakah tidur siang setiap hari itu selalu baik buat tubuh teman berdua? Nah ini nih, ini bakalan kita bahas ntar lagi ya. Jadi untuk kamu semuanya teman berdua yang sering banget tidur siang ya, ini harus dengerin, wajib dengerin nih. Jadi untuk kamu semuanya tetap barengan aku di 89,5 FM, berdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: sunscreen alami, namanya lapisan ozon. Lapisan ini berada di atmosfer dan punya peran penting banget karena membantu menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet dari matahari yang berbahaya bagi kehidupan di bumi. Fun fact-nya, ozon sebenarnya adalah molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen. Jadi berbeda dengan oksigen yang biasa kita hirup, ozon punya susunan yang berbeda. Menariknya lagi, ozon gak selalu berarti baik. Ozon di lapisan atas atmosfer sangat penting. Sementara ozon yang berada di dekat permukaan tanah dalam jumlah tinggi justru bisa mengganggu kesehatan. Jadi ternyata posisi itu penting banget ya, bahkan untuk ozon.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman produk, kita lanjut lagi ya. Nah, kali ini kita bakalan ngomongin seputar sebentar ya. Nah, ini dia teman produk. Siapa nih yang kalau siang udah mulai ngantuk ya, bawahnya pengen rebahan, pengen tidur gitu ya. Ya, meskipun tidurnya sebentar gitu. Tidur siang itu memang bisa terasa ini ya teman produk ya, terasa menyegarkan, tapi apakah tidur siang setiap hari itu selalu membuat tubuh kita itu bagus, ataupun apakah tidur siang setiap hari ini selalu baik buat tubuh kita teman produk? Jadi ternyata kita perlu membedakan antara ngantuk dan juga sekedar merasa lelah ya. Jadi kalau kelopak mata udah berat, kepala mulai mengangguk sendiri atau saat menatap layar mata rasanya hampir terpejam, nah ini tandanya tubuh memang sedang mengantuk. Dalam kondisi seperti ini, tidur siang sebentar bisa membantu ya, membantu mengurangi rasa kantuk teman produk. Tetapi kalau sebenarnya cuma lelah setelah beraktivitas, nah tidur siang ini belum tentu jadi solusi teman produk. Kenapa seperti itu gitu ya? Jadi hal-hal seperti ini nih adalah tanda ya, tubuh memang sedang lelah ya. Dan kita justru bisa mencoba bangun dari tempat duduk dan bergerak supaya tubuh tetap aktif sampai waktu tidur malam teman berdua. Tapi kenapa seperti itu? Karena tidur siang ini bisa mengurangi dorongan alami tubuh teman berdua untuk tidur di malam hari. Akibatnya kita malah bisa kesulitan tidur saat malam gitu. Nah kalau misalkan memang tubuh butuh tidur siang, durasinya juga jangan kelamaan. Ini ada ini ya, apa namanya, sebuah apa sih namanya ya, ya bisa dibilang penelitian lah sih, penelitian ini dari ahli terapis tidur yaitu Jessica Fink yang menyarankan 20 menit ya. Jadi terapis tidur yaitu Jessica Fink ini menyarankan sekitar 20 menit dengan memasang alarm agar kita gak kebablasan sampai masuk tidur terlalu dalam teman berdua. Waktunya juga sebaiknya diperhatikan ya, awal sampai pertengahan siang ini bisa jadi waktu yang lebih tepat mengikuti penurunan energi alami tubuh. Jadi teman berdua, sebelum rebahan siang, coba deh tanyakan diri sendiri dulu, kira-kira kamu tuh emang bener-bener ngantuk atau capek teman berdua. Kalau misalkan memang ngantuk, tidur sebentar ini boleh. Tapi kalau misalkan udah capek ataupun lelah ya, mungkin bergerak dan tetap aktif ini justru lebih membantu teman berdua. Semoga ini bisa ini ya, bisa diterima teman berdua dan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Jangan kemana-mana, tetap barengan aku Ewin Ramadan di 89,5 FM Pro 2 R Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu? Salah satu bangunan paling terkenal di dunia ternyata bisa sedikit berubah tinggi. Bangunan itu adalah Menara Eiffel di Paris. Saat cuaca panas, besi yang menjadi material utama Menara Eiffel mengalami pemuaian. Akibatnya, tinggi bangunan tersebut dapat bertambah beberapa sentimeter dibandingkan ketika suhu lebih dingin. Ketika temperatur turun, materialnya kembali menyusut. Fenomena ini disebut pemuaian termal dan sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Hampir semua material akan mengalami perubahan ukuran ketika suhu berubah, meskipun besarnya berbeda-beda. Jadi, Menara Eiffel sebenarnya tidak benar-benar tumbuh seperti manusia. Tapi kalau kamu mengunjunginya saat musim panas, bisa saja kamu sedang melihat Menara Eiffel dalam versi yang sedikit lebih tinggi.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Nah teman berdua, gak kerasa banget ya ini udah waktunya Ewin untuk lanjutin lagi ke program acara yang selanjutnya. Di jam 7 teman berdua kita bakalan kembali untuk jalan-jalan ke Pro 2 FM RRI Jakarta teman berdua untuk mengikuti Indonesia Pro Indie National ya dari Pro 2 FM RRI Jakarta teman berdua. Jadi untuk kamu semuanya yang penasaran kira-kira ya kan siapa nih lagu-lagu indie yang bakalan masuk di chart Indonesia Pro 2 Indie malam hari ini teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Coba bayangin, simbol perdamaian. Kemungkinan besar salah satu yang terlintas adalah burung merpati putih. Merpati sudah lama digunakan sebagai simbol perdamaian dan harapan dalam berbagai karya seni dan budaya. Salah satu gambaran yang paling terkenal adalah merpati yang membawa ranting zaitun. Gambaran tersebut kemudian semakin dikenal sebagai simbol perdamaian. Menariknya, merpati sendiri sebenarnya bukan hewan yang secara alami selalu identik dengan kedamaian. Makna tersebut terbentuk dari sejarah, budaya, seni, dan simbolisme yang berkembang dari waktu ke waktu. Jadi, ketika melihat gambar merpati putih, ternyata ada pesan besar di baliknya. Pernah dengar lagu yang bisa bikin merinding atau tiba-tiba bulu kuduk berdiri saat merasa takut? Ternyata merinding adalah salah satu respons otomatis tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Ketika tubuh merasa dingin, takut, atau mengalami emosi yang kuat, otot-otot kecil di sekitar folikel rambut dapat berkontraksi. Akibatnya, rambut di kulit kita berdiri dan muncul benjolan kecil yang kita sebut merinding. Pada nenek moyang manusia yang tubuhnya lebih banyak

0: RRI.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama, Pemkab Situbondo undang slang sosialisasi penyalahgunaan narkoba. Informasi yang kedua, teman Pro 2 tunggal putra Bismo Raya Oktora juara Surabaya International Challenge 2026. Informasi yang terakhir, Presiden Prabowo video call atlet peraih emas Asian Games 2026. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini barengan aku Ewin Ramadan. The first information, teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menggelar sarasehan teman Pro 2 tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba bersama grup musik legendaris Sleng di Pendopo Pate Alos Besuki Minggu 27 September 2026. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengaku mendatangkan Sleng ke Situbondo untuk ikut melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba serta dampaknya. Sleng dinilai punya pengaruh besar untuk mengajak kalangan muda menjauhi narkoba teman Pro 2. Informasi yang selanjutnya, tunggal putra Bismo Raya Oktora menjadi juara pada Polytron Surabaya International Challenge 2026. Bismo menang atas rekan sejawatnya Chico Aura Dwi Wardoyo dengan skor 21, 13, 10, 21, dan 21, 17. Pertandingan berlangsung di Gor Bulu Tangkis Sudirman, Surabaya pada Minggu 27 September 2026. Laga ini berlangsung selama 61 menit. Dan selesai pertandingan Bismo Raya Oktora mengutarakan rasa syukur dapat menyelesaikan permainan tanpa cedera. Bismo juga menyampaikan apresiasinya kepada warga Surabaya yang hadir ke GOR untuk memberikan dukungan teman Pro 2. Informasi yang terakhir, Presiden Prabowo Subianto melakukan video call dengan kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Presiden menyampaikan selamat atas raihan medali emas pertama merah putih pada ajang tersebut. Video call tersebut diunggah Presiden melalui akun Instagram pada Kamis 24 September 2026. Dalam percakapan itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi perjuangan atlet Indonesia yang berhasil mempersembahkan medali emas. Kepala negara kemudian meminta para atlet terus berjuang selama Asian Games 2026 berlangsung. Dia juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kerja keras kontingen Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa. Saat ini Indonesia mengoleksi 1 medali emas, 4 perak, dan 16 perunggu di Asian Games 2026. Medali emas pertama merah putih diraih dari cabang olahraga bulu tangkis teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Assalamualaikum 5.2 RRJ, berteman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam untuk kamu yang sekarang sedang rebahan. Selamat malam untuk kamu yang sekarang sedang perjalanan. Selamat malam untuk kamu yang sekarang sedang masih bekerja. Ya ampun, udah jam berapa teman Pro 2 masih aja kerja? Ya udah, karena kita senasib dan sependeritaan teman Pro 2 malam hari ini. Biar kita fair, kamu yang kerja, Dini juga kerja, akan Dini temenin kamu sampai nanti di jam 11 malam, jaga malam edisi 27 September 2026, sampai nanti di jam 11. Dan interval pertama ini Dini senang banget karena Dini gak sendirian teman Pro 2. Ada teman-teman Dini yang sudah datang di studio Pro 2 RRJ Jember yang malam hari ini siap untuk menemani kamu selama 1 jam ke depan dari jam 8 hingga jam 9 malam. Ada teman-teman dari UKMPK Tegal Boto, Mario dan Bilkis. Selamat malam teman-teman.
1: Selamat malam.
0: Hai.
1: Halo.
0: Ini kayak seger banget hari ini kayaknya ya, kalau dari suaranya.
1: Seger banget, Masya Allah.
0: Kenapa hari ini bahagia banget teman-teman Mario dan juga Bilkis? Ada gak hal yang membuat kalian rasa kayak hari ini nih bahagia, super duper gitu?
1: Karena hari ini hari Minggu, Kak.
0: Lupa ya kalau
1: iya, hari Minggu, Minggu ya. Jadi kami
0: ya
1: gak ada perkuliahan.
0: Iya ya. Kenapa aku tadi bilang teman Pro 2 ada yang kerja ya? Mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang tidak menentu kemungkinan bahwasannya mereka kerja juga ya.
1: Iya betul.
0: Kalau karena hari Minggunya biasa diisi dengan apa teman-teman?
1: Kalau pagi biasanya kami CFD dulu sih. Lebih tepatnya kita bukan hidup sehat, tapi hidup jajan.
0: Hidup jajan dan juga menghidupkan UMKM gitu ya.
1: Betul banget.
0: Oke, kegiatan Minggu pagi memang selalu menyenangkan banget ya. Kayak Jember tuh sibuk banget rasanya ya. Banyak orang yang berolahraga, lari, semua kayak hobi numplek jadi satu kalau hari Minggu pagi gitu ya. Kalau kalian berarti CFD ya tadi ya. Kalau Mario, kalau Bilkis sendiri apa Bilkis?
2: Sendiri tadi pagi aku jogging sih.
0: Wah, jogging di daerah mana Bilkis?
2: Di sekitar kos aja sih. Soalnya ramai banget.
0: Bener, di sekitar kos itu pun kayak kamar mandi, kamar kos, kamar mandi, kamar kos. Kan juga sekitar kos kan itu Bilkis. Iya. Tapi lumayan lah ya, bisa membakar kalori ya hari ini ya. Tetap sehat, berolahraga juga, mengisi waktu hari Minggu. Dan salah satu kegiatan kalian mengisi hari Minggu adalah dengan siaran ini juga.
1: Betul.
0: Setuju banget sudah datang di Studio Pro 2 RRJ Jember teman-teman, dengan informasi yang akan dibawa oleh Mario dan juga Bilkis. Karena mereka berdua ini berasal dari UKMPK Tegal Boto. Itulah
1: betul,
0: ya. Susah banget nih. Oke, kenalan dulu ya teman-teman. Mario dan juga Bilkis, silakan kenalan diri dulu.
1: Oke, siapa dulu nih? Aku apa kamu?
2: Mungkin masnya dulu.
0: Oke, aja. Masnya aku dulu, cena masnya.
1: Aduh, mamas Mario. Oke, teman-teman, halo, kenalin, aku Mario, biasa dipanggil Mar atau Rio. Jadi aku mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Nah, kalau di UKMPK Tegal Boto, aku menjabat sebagai sekretaris umum.
0: Oke. Semester berapa Mario?
1: Semester 5 sih.
0: Semester 5 ya.
1: Oh, mid semester lah. Hampir mau stres skripsi. Waduh, itu.
0: Sesaat lagi sabar, nikmatin dulu, enjoy dulu semester 5 ya. Sesaat lagi waktu akan datang menjemputmu untuk skripsian.
1: Masya
0: gitu
1: ampun,
0: ya. Oke, sekarang berikutnya Bilkis, silakan kenalan diri.
2: Oke, kenalin, aku Bilkis Hadifa Kalila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau aku di UKMPK Tegal Boto sendiri, aku sebagai anggota teks media sosial.
0: Oke, jadi mereka hadir di sini juga membawa topik teman berdua, yaitu media sosial kini, berita dicari atau datang sendiri. Sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang topik yang akan kita pilih, karena kan kalau udah ngomongin soal UKMPK Tegal Boto ini identik dengan urusan media.
1: Betul banget.
0: Mungkin boleh dikenalkan lebih lengkap lagi UKMPK Tegal Boto ini apa sih sebenarnya teman-teman?
1: Oke, jadi UKMPK Tegal Boto itu UKM, Unit Kerja Mahasiswa PES Tegal Boto. Nah, jadi UKM ini fokusnya ke bagian jurnalistik dan kepenulisan di tingkat kampus seperti itu teman-teman. Nah, jadi Tegal Boto ini memang apa ya, mencetak insan pers di lingkup mahasiswa yang nantinya itu membuat individual itu menjadi kritis, kreatif, berintegritas, dan mampu berkolaborasi di tingkat nasional maupun internasional.
0: Oke, ada yang ditambahkan lagi?
2: Mungkin di sini lembaga pers mahasiswa sendiri ini tuh bukan hanya fokusnya pada konten jurnalistik aja sih. Nah itu mereka di sini juga itu dapat pengembangan karakter anggotanya melalui bisa diskusi, pelatihan, liputan lapangan, ataupun adanya kompetisi jurnalistik.
0: Oke, jadi banyak banget kegiatan yang kalian lakukan di situ ya teman-teman ya. Jadi ternyata ada juga perlombaan juga yang ada di UKM PK Tegal Boto ya, yang mungkin bisa mengirim teman-temannya ke ajang-ajang yang lebih besar di luar sana gitu ya. Oke, dan malam hari ini teman berdua, otomatis topik yang kita pilih juga tidak jauh-jauh dari situ. Kita akan bicara tentang media sosial kini, berita dicari atau datang sendiri. Ini sebuah pertanyaan teman berdua, topik malam hari ini akan dijawab dalam sesi yang kedua dan ketiga, topik yang sudah kita pilih bersama dengan UKM PK Tegal Boto. Kalau kamu penasaran dengan topik yang kita bahas malam hari ini, tetap stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Halo, 5 per 2 RRJ, teman terbaik. Kamu masih bareng Denny di sini dan juga ada Mario dan juga Bilqis yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Tadi kita udah pilih topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang media sosial kini, berita dicari atau datang sendiri. Ini ada kata yang menarik dalam judul topik kita pada malam hari ini, yaitu berita datang sendiri melalui media sosial. Itu gimana maksudnya, teman-teman?
1: Oke, ini menjawab ya kak. Jadi di dunia digital sekarang tuh kita sebagai manusia nih, kalau mau mendapatkan berita tuh kadang beritanya tuh datang sendiri tanpa diundang.
0: Betul. Gitu.
1: Jadi yang datang sendiri tanpa diundang tuh bukan apa biasanya tuh?
0: Jalangkung.
1: Bukan jalangkung sendiri sekarang, tapi juga media sosial kayak gitu.
2: Nah mungkin ini biasanya juga itu datangnya tuh mungkin dari apa yang kita tonton sehari-hari juga bisa, ataupun dari notif, ataupun bisa juga dari biasanya kita ngikuti mungkin selebgram siapa, terus nanti itu bisa aja muncul gitu sih.
1: Betul.
0: Oke, jadi emang apalagi algoritma zaman sekarang itu kita tuh kayak dipaksa untuk mengetahui hal baru yang randomly banget gitu ya, teman-teman ya. Kayak tiba-tiba kita kok diarahkan kepada hal yang seperti ini, seperti itu, seperti ini. Yang kita gak usah cari pun kayak berita tuh tiba-tiba ada live update kehidupan orang-orang gitu ya rasanya ya. Terus teman-teman, apakah masyarakat sekarang ini masih aktif nyari berita atau cukup nunggu berita yang muncul di timeline?
2: Sampai saat ini sih untuk masyarakat sendiri tuh masih aktif, masih tetap aktif untuk mencari berita ini sih. Nah tapi itu mungkin udah tercampur sama konsumsi berita secara pasif. Nah seorang itu kan biasanya dapat informasi juga kan dari TikTok mungkin ya.
0: Betul.
2: Nah itu tuh udah bercampur banget sama yang konten-konten hiburan gitu. Jadi kayak itu bercampur ya, ada berita, ada hiburan juga gitu sih.
0: Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang ini banyak orang-orang itu yang malah tidak, ya mungkin ada masih beberapa mencari berita karena memang ada keterkaitannya dengan kebutuhan mereka.
1: Betul.
0: Tapi ada beberapa hal yang di luar dari kebutuhan itu tiba-tiba muncul sendiri. Menjadi insight baru juga bagi para warga untuk bisa mencari berita-berita terbaru itu sendiri ya. Terus kenapa di zaman sekarang ini seseorang itu bisa mengetahui sebuah berita meskipun sebelumnya tidak berniat buat nyari informasi kayak gitu?
1: Nah jawabannya itu algoritma tadi. Karena kan biasanya kalau media sosial itu ya, biasanya tuh kalau misal kita lagi like sesuatu, misalkan dimsum mentai, nah itu kedepannya bakal apa ya, di beranda kita tuh isinya makanan-makanan semua, nggak cuma dimsum mentai, kadang tuh sate lah, terus biasanya food of the day, ini kayak ada aja yang muncul gitu.
0: Oke, jadi memang suatu hal yang kalau misalkan kita cari gitu ya, di awal tiba-tiba semuanya akan ngikut di situ ya.
1: Betul.
0: Terus seberapa besar teman-teman algoritma ini menentukan berita yang kita lihat setiap harinya?
2: Mungkin algoritmanya itu cukup besar sih ya, terhadap berita apa yang telah kita temui. Nah, faktor itu juga dapat menentukan informasi yang kita konsumsi. Nah mungkin adanya pilihan pengguna ataupun akun yang kita ikuti, terus yang tadi udah aku bilang kayak kita follow selebgram atau TikToker siapa, itu juga bisa menentukan sih gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya algoritma itu kadang-kadang kalau kita sadari, ya kita sendiri sebenarnya menentukan ya teman-teman ya. Betul. Melihat kesukaan kita, apa yang tertarik ketika kita melihat suatu hal, dan algoritma itu akan meng-create-nya gitu ya teman-teman ya. Terus gimana berita yang sering muncul di timeline? Berarti berita itu apakah juga termasuk paling penting gitu teman-teman?
1: Belum tentu sih kak, karena berita yang sering muncul itu mengikuti frekuensi yang muncul, jadi mengikuti popularitas yang ada di lingkungan kita, sekitar kita, terus kemudian juga ada interaksi pengguna atau user media sosialnya, kemudian juga bergantung sama tren. Sekarang tuh media sosial kalau kita tidak mengikuti tren itu kayaknya ketinggalan banget deh.
0: Oh, okay.
1: Betul gitu. Jadi berita yang kontroversial itu bahkan dapat memperoleh perhatian yang lebih dibanding berita-berita yang memang itu seharusnya penting. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang yang kontroversial-kontroversial itu malah yang mendapatkan banyak tempat untuk masyarakat bisa nikmati ya, daripada mungkin berita-berita yang penting, berita-berita yang mungkin bisa menambah insight kita itu kadang-kadang malah jarang muncul ya teman-teman ya. Ketutup dengan hot news, hot news, hot betul. News gitu ya.
1: Karena orang-orang tuh memang suka yang spicy gitu.
0: Suka yang hot-hot banget nih kan urusan kayak gitu ya. Terus teman-teman, apa yang terjadi ketika algoritma ini

0: mendengar kata danau, biasanya yang terbayang adalah air tenang dan pemandangan yang indah. Tapi ternyata ada danau yang menyimpan bahaya tersembunyi dan bahkan bisa menyebabkan bencana besar. Fenomena ini dapat terjadi pada danau tertentu yang berada di wilayah vulkanik. Gas seperti karbon dioksida dapat terlarut dan terkumpul di bagian dasar danau. Dalam kondisi tertentu, gas tersebut bisa keluar secara tiba-tiba ke permukaan. Fenomena yang disebut limnic eruption ini sangat langka, tetapi pernah terjadi di Afrika. Salah satu contohnya adalah Danau Nyos di Kamerun. Pada tahun 1986, pelepasan karbon dioksida dalam jumlah besar menyebabkan bencana yang menewaskan banyak orang dan hewan di sekitar danau. Jadi, ternyata permukaan danau yang terlihat tenang belum tentu tidak menyimpan proses alam yang luar biasa di bawahnya.
1: Ini mata ini.
2: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
2: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
4: A few inches later.
2: Nah,

0: darurat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
1: Kenapa mas? Mogok. Rasain no.
0: Ah, dasar lo.
2: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya gak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
0: Eh mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
1: Iya mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
1: Kenapa mas? Habis bensin ya?
0: Iya nih mas.
1: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya mas. Jadi ngerepotin nih.
2: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Dilepas pun 5 November 2 hari Jember, teman terbaik kamu masih bareng ada di sini. Dan juga teman-teman dari UKMPK Tegal Boto, ada Mario dan juga Belkis yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9. Dan karena kita udah sesi yang terakhir, teman-teman, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab sama Mario dan juga Belkis tentang apa yang terjadi ketika algoritma itu terus menyajikan informasi yang sesuai dengan minat dan juga pandangan kita. Apa kira-kira teman-teman yang terjadi?
1: Mungkin dengan adanya kondisi tersebut tuh ini dapat apa ya, mempersempit cara pandang kita. Contohnya nih gini, seumpama kita di beranda TikTok kita tuh membahas tentang mungkin tentang bubur ini tuh kan ada yang tim diaduk sama nggak diaduk nih. Nah itu tuh mungkin di beranda kita tuh tentang bubur tim yang diaduk. Nah seiring terus kita scroll itu pastinya apa ya yang sesuai dengan kita, yaitu terus tentang tim bubur yang diaduk. Nah seumpama ada apa ya tentang video lain itu tentang tim yang bubur yang tidak diaduk. Nah mungkin itu apa ya bikin orang kok ada sih orang yang kayak gitu. Nah itu kayak secara nggak langsung itu bisa mempersempit cara pandang kita tentang itu sih.
2: Betul, jadi fenomenanya itu disebut filter bubble. Jadi gimana caranya sih? Jadi pandangan orang terhadap sesuatu itu lebih runcut gitu kan. Jadi yang biasanya itu ada poin A, B, C, tapi dia cuma taunya poin A doang
0: kan. Oke, karena memang algoritmanya itu kayak mengarah pada sudut pandang satu doang gitu ya.
2: Betul.
0: Tidak ada kayak sudut pandang yang lain yang diberikan oleh algoritma. Dan serunya dan menariknya lagi, sebagai warga itu kadang-kadang suka ya udah ngikut aja deh apa yang ada di sekarang dan dipercaya tanpa melihat sisi lain yang mungkin itu ada sisi yang bisa membuka pandangan yang lainnya gitu ya.
2: Jadi masalahnya itu bukan karena personalisasi yang kurang tepat ya, tapi lebih ke pengguna yang memang merasa itu apa yang menjadi pandangannya itu yang udah mewakili semua realitas gitu loh. Gitu Kak.
0: Oke, jadi karena memang ada ya sudut pandang tadi yang memang dari para pengguna itu tidak mau mencari gitu ya. Kenapa yang dia percaya udah dia percaya aja gitu, teman berdua.
2: Betul.
0: Terus kira-kira apakah kebiasaan scrolling ngebuat masyarakat hanya mengetahui potongan berita tanpa memakai konteks? Karena kan mengingat zaman sekarang itu video-video kan juga singkat-singkat, nggak yang terlalu panjang-panjang. Ada juga orang lihat video nyaman tapi lupa untuk baca caption selengkapnya. Biasa kan kayak gitu-gitu tuh. Itu gimana teman-teman?
2: Nah itu memang banyak banget di media sosial ya, Kak. Karena memang format medsos ini benar kata Mas tadi ya. Karena memang untuk formatnya biasanya nggak lebih dari 15 detik sampai 30 detik ya. Jadi memang orang-orang tuh sekarang untuk scrolling zoom itu biasanya memang sukanya memang ringkas. Jadi semakin konten itu ringkas, semakin biasanya engagement-nya lebih dapet banget kayak gitu. Juga pun walaupun informasi yang dikemas itu secara ringkas, belum tentu isi yang ada di dalamnya itu full atau memang ada
0: potongan-potongan yang highlight-highlightnya aja gitu. Bisa jadi ya,
2: misal kayak latar belakangnya, kronologinya, datanya, dan perspektif pihak-pihak yang memang ada di berita tersebut. Nah biasanya orang juga kegocek tuh sama headline. Headline-nya apa gitu, dibumbu-bumbui. Nah orang langsung tiba-tiba langsung komen bla, marah-marah bla bla, tapi captionnya gak dibaca.
0: Gitu. Jadi suka bisa dikatakan kayak sumbu pendek juga ya nantinya. Karena kan melihat video yang secara pendek tanpa melihat lengkapnya, bagaimana kronologinya dan sebagainya. Jadi kalau berita semakin banyak datang melalui media sosial nih, kan ada media-media di zaman dulu yang juga masih sekarang masih juga ada gitu ya, seperti saja radio dan juga koran. Apakah masih punya peranan penting teman-teman?
2: Masih dong Kak. Walaupun itu medianya konvensional, tidak langsung memutuskan atau menghilangkan fungsi. Karena memang walaupun masyarakat tuh pindah ke platformnya. Karena memang ini data beneran ya. Adekku walaupun dia SMP, dia suka nonton radio.
0: Nonton radio gimana ya, tuh nonton radio? Radio.
2: Kan ada YouTube-nya nih.
0: Iya, iya bisa, ya. bisa. Emang jadi sekarang tuh radio bisa ditonton gitu ya.
2: Dia suka banget nonton broadcast. Jadi walaupun kebanyakan memang nonton media sosial, media-media konvensional kayak koran, radio memang masih ada yang
0: betul, ada penggunanya sendiri begitu. Betul. Ya. Terus gimana kita bisa bedain nih berita jurnalistik dengan konten informasi biasa di media sosial, teman-teman?
1: Mungkin bisa dilihat dari mungkin di webnya ya, biasanya itu kan ada nama penulis ataupun editornya. Nah di situ kan bisa kayak berarti ini yang tanggung jawab atas tulisan tersebut. Nah mungkin yang kedua ada ini sih, biasanya judulnya itu ditulis yang kayak apa ya, yang bikin orang itu tertarik gitu untuk membacanya. Kayak itu tuh apa ya, ini ternyata pas dibaca emang apa ya, sesuai gitu pokoknya. Nah mungkin
2: nah ya memang jadi kita itu perlu untuk melihat siapa dulu nih kak yang mempublikasi berita tersebut. Jadi siapa yang buat, terus gimana informasinya itu dikemas, terus apakah sumber di dalam beritanya itu jelas, kemudian apakah ada proses verifikasi. Kan kalau berita tanpa verifikasi, waduh kasus banget tuh kayaknya. Waduh menyesatkan tuh kalau tanpa verifikasi. Jadi memang perlu akurasi yang tepat untuk media-media yang memang pasti dipercaya sama masyarakat.
0: Oke, itu ya teman-teman. Terus ini pertanyaan terakhir sih, pada akhirnya nih teman-teman, apakah kita yang memilih berita atau algoritma yang memilihkan berita untuk kita? Ini kan jadi hal yang bingung ya antara kedua hal tersebut. Gimana akhirnya, apakah dari judul yang kita bahas topik malam hari ini sudah menemukan jawabannya? Apakah kita yang memilih berita atau algoritma yang memilihkan berita untuk kita? Jadi jawabannya adalah
2: keduanya. Betul. Jadi kita nggak bisa milih salah satu tuh. Memang jawabannya harus dua-duanya, harus berjalan dengan apa ya, bersamaan, berbarengan. Karena user atau pengguna tetap mempunyai pilihan untuk memilih algoritmanya gitu, apa yang dia suka, konten apa yang dia ikuti, tren yang dia ikuti, sumber yang dia percaya. Nah jadi algoritma itu kemudian menggunakan perilaku tersebut untuk menentukan konten yang cocok untuk usernya gitu. Jadi kedua-duanya gitu.
0: Oke, dari Bilqis mungkin ada ya?
1: Mungkin sama sih, bahwa keduanya itu sama-sama penting. Karena kadang tuh kita mungkin berita itu kan datang, bisa datang sendiri, bisa kita yang nyari sendiri gitu.
0: Oke, jadi emang kedua-duanya itu sekarang ya tergantung dari diri kita sendiri ya teman-teman ya. Apakah kamu kalau misalkan udah disuguhin berita-berita yang banyak yang masuk di dalam media sosial kamu, apakah kamu akan bersudut pandang cuma satu itu, atau kamu bisa mencari berita-berita lain untuk menguatkan kepercayaan kamu terhadap satu berita gitu ya berarti. Betul. Ya. Oke, so thank you banget teman-teman yang sudah datang di studio Perdua Regimer. Mungkin ada nggak pesan yang ingin kalian sampaikan pada malam hari ini untuk memperdua terkait dengan topik yang sudah kita bahas pada malam hari ini?
2: Oke, ada banget nih kak. Walaupun media sosial itu informasinya gampang kita dapatkan ya, tapi teman Perdua tetap hati-hati akan informasi yang beredar di media sosial. Kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus pinter-pinter untuk mengolah dan memverifikasi informasi tersebut.
0: Dan Bilqis?
1: Betul, dari aku juga hampir sama kayak kita mencari informasi itu jangan dari cuman lihat satu video aja. Kita harus nyari biasanya kan di TikTok itu ada ini tulisnya yang biru itu. Mungkin bisa kita klik, itu bisa kan banyak banget sudut pandang mana aja tentang berita tersebut.
0: Oke, jadi memverifikasi juga ulang ya, apakah portal berita ataupun akun-akun di media sosial itu dapat dipercaya begitu ya teman-teman ya. Betul. Dengan centang birunya ataupun ada terverifikasi dalam beberapa kategori gitu ya. Misalkan kayak misal ini emang portal beritanya udah terpercaya, udah bagaimana-bagaimana. Karena itu juga meningkatkan trust kita kepada satu atau dua berita ya. Oke guys, so thank you banget malam hari ini sudah datang di studio Perdua RRI Jember. Tentunya udah menemani teman Perdua selama satu jam ke depan ini untuk program Jaga Malam ya, di interval pertama. Dan teman Perdua jangan kemana-mana karena Jaga Malam masih akan berlanjut sampai nanti di jam 11 malam. Jadi pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku

0: pada awal tahun 2020, dunia menghadapi sebuah krisis yang mengubah kehidupan miliaran manusia. Virus yang kemudian dikenal sebagai SARS-CoV-2 menyebar ke berbagai negara pada 11 Maret 2020. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Sekolah ditutup, penerbangan dibatasi, banyak bisnis berhenti beroperasi, dan jutaan orang harus menjalani aktivitas dari rumah. Pandemi juga memperlihatkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Para ilmuwan di berbagai negara berlomba mengembangkan vaksin dan metode pengobatan. Dalam waktu yang relatif singkat, beberapa vaksin COVID-19 berhasil dikembangkan dan digunakan secara luas. Pandemi ini meninggalkan dampak besar terhadap kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat dunia. COVID-19 mengingatkan manusia bahwa sebuah wabah yang muncul di satu tempat dapat dengan cepat menjadi persoalan global di dunia yang saling terhubung.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Bonus saat lagi ini akan berpindah interval kedua, interval yang ditunggu-tunggu karena ada cerita penutup hari dengan pertanyaan yang sesaat lagi akan Denny kasih buat kamu. Kira-kira kita akan ngebahas topik tentang apa malam hari ini? Stay tune dulu di 89,5 FM Pro RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: sebuah danau yang letaknya bukan di permukaan tanah, tapi tersembunyi di bawah lapisan es Antartika. Namanya Danau Vostok. Danau ini berada sekitar 4 km di bawah permukaan es dan menjadi salah satu danau subglasial terbesar yang diketahui di bumi. Airnya tetap berbentuk cair karena mendapat panas dari dalam bumi dan tekanan dari lapisan es di atasnya. Yang menarik, Danau Vostok diperkirakan sudah terisolasi dari lingkungan luar selama jutaan tahun. Karena itu, para ilmuwan tertarik mempelajarinya untuk mengetahui kondisi lingkungan dan kemungkinan adanya kehidupan mikroskopik. Danau Vostok bukan hanya danau yang tersembunyi di bawah es, tapi juga menjadi tempat menarik untuk mempelajari bagaimana kehidupan bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim.
1: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Mah.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Mah.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89.5 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu. Udah saatnya kali ini teman berdua kita udah masuk di interval kedua. Cerita penutup hari akan siap menemani teman berdua. Cerita penutup hari itu adalah segmen di mana Dini akan bertanya kepada teman berdua dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin relate dalam kehidupan teman berdua. Jadi malam hari ini kita akan ngobrolin tentang topik yang mungkin ini relate dalam kehidupan teman berdua. Jadi akhir-akhir ini Dini tuh ngerasa kayak sedang lagi sayang-sayangnya sama teman-teman Dini gitu teman berdua. Walaupun pertemanan di zaman bukan zaman sekarang ya, makin kesini makin tua gitu ya teman berdua. Ngerasa nggak sih pertemanan itu sudah semakin terbatas sekali, kayak banyak teman-teman yang mungkin dulu kamu ngerasa teman ini tuh deket banget gitu ya, pada akhirnya ternyata juga enggak, semuanya sudah tersaring dengan kehidupan masing-masing. Ada yang bertahan, ada yang pergi meninggalkan, ada yang stay bersama dengan kita, tapi ada yang kayak udah pergi hilang gitu teman berdua. Nah kalau ngomongin soal pertemanan nih teman berdua, menurut kamu apa yang membuat sebuah pertemanan itu bisa bertahan lama? Boleh kasih tahu malam hari ini 081 559 70 89 50.

0: perjuangan mempertahankan Surabaya pada November 1945, ada perempuan yang bekerja dari dapur umum, tetapi keberaniannya membuat ia mendapat julukan Darmortir. Namanya Darijah Surodikusumo atau Dariah. Ia mendirikan dapur umum di Genteng Kali dan setiap hari menyiapkan sekitar 500 bungkus nasi untuk para pejuang. Ketika persediaan menipis, ia bahkan menggunakan 100 gram emas miliknya untuk membeli bahan makanan. Perannya kini diabadikan dalam diorama Museum 10 November Surabaya sebagai salah satu perempuan yang ikut menopang perjuangan dalam pertempuran Surabaya.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua.

Seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.

thinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

ini mau ngingetin dulu gabungan buat Teman Perdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi Denny udah nanya kamu, Teman Perdua, menurut kamu apa yang membuat sebuah pertemanan bisa bertahan lama? Boleh cerita di 081-559-708-950.

Coba tebak, dalam sehari jantungmu berdetak berapa kali? Jawabannya bisa mencapai sekitar 100 ribu dalam sehari, tergantung kondisi dan detak jantung seseorang. Artinya, saat kita tidur, belajar, bermain, atau bahkan sedang rebahan sambil scroll media sosial, jantung tetap bekerja. Tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh agar organ-organ mendapatkan oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan. Bahkan, kita hampir nggak pernah sadar loh dengan pekerjaan jantung yang berlangsung terus-menerus itu. Kita baru sering memperhatikan ketika detaknya terasa lebih cepat. Misalnya, setelah berlari atau mungkin saat kita merasa gugup. Padahal, setiap hari jantung sudah bekerja tanpa menunggu kita mengucapkan terima kasih.

0: mau kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang.
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. It's time untuk Denny baca gabungan dari teman per 2 yang udah masuk dari line interaksi malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi Denny udah nanya kamu nih, menurut kamu apa yang membuat sebuah pertemanan bisa bertahan lama? Dari Rani di Kaliwates, menurutku yang paling penting adalah saling memahami. Teman yang udah lama biasanya tahu bahwa masing-masing punya kesibukan, jadi gak harus selalu bertemu atau chat tiap hari. Yang penting ketika bertemu lagi rasanya tetap nyaman, seperti gak pernah berjauhan. Ada juga dari Fikri di Patrang, kejujuran menurutku sangat penting dalam pertemanan. Kita harus bisa ngomong kalau ada sesuatu yang gak kita suka, tapi tetap dengan cara yang baik, daripada menyimpan masalah sampai akhirnya hubungan malah jadi renggang. Benar banget sih teman berdua. Apalagi kalau misalnya teman kita ada yang melakukan kesalahan, kita jujur aja, ngomong aja teman berdua. Karena itu bentuk dari perhatian, bukan bentuk kita ngejudge orang lain. Ada dari Mira, yang membuat pertemanan bertahan lama adalah bisa saling menghargai perbedaan. Semakin dewasa kita sadar bahwa teman gak harus punya pemikiran atau pilihan hidup yang sama. Selama masih bisa menghormati dan saling mendukung, maka pertemanan bisa tetap berjalan. Kalau kamu gimana teman berdua? Ceritain aja malam hari ini 081-559-70-8950. Menurut kamu, apa yang membuat sebuah pertemanan bisa bertahan lebih lama?

Setiap jenis makanan punya waktu bertahan yang berbeda di lambung. Penelitian tentang gastric emptying atau pengosongan lambung menunjukkan bahwa makanan tinggi lemak dicerna lebih lambat dibandingkan makanan tinggi karbohidrat atau cairan. Sedangkan buah atau makanan berkuah umumnya lebih cepat meninggalkan lambung. Jadi, rasa kenyang bukan hanya dipengaruhi seberapa banyak kita makan, tetapi juga dari jenis makanan yang kita pilih.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lepas 9.5 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Dedy di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11. Teman berdua, buat kamu yang pengen selalu dengerin program berdua dari Jember, memang paling pas banget untuk kamu download aplikasi RR Digital. Aplikasi yang bisa memudahkan kamu untuk selalu dengerin radio secara digital kapanpun dan dimanapun. Mulai dari program 1-5 di seluruh Indonesia, kapanpun kamu bisa dengerin di situ. Terus juga selain denger radio, kamu juga bisa dengerin podcast, bisa dengerin news sik, lalu juga bisa baca berita online. Informasi dapat, entertaining juga dapat, teman berdua. Jadi tunggu apa lagi, langsung pergi ke Play Store atau App Store kamu, download aplikasi RRI Digital.

0: merasa dada sesak ketika sedih atau wajah terasa panas ketika marah? Ternyata itu bukan cuma perasaan. Sebuah penelitian dari Finlandia yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences menemukan setiap emosi memiliki peta aktivitas di tubuh manusia. Misalnya, ketika merasa bahagia, membuat hampir seluruh tubuh merasa lebih aktif. Sedangkan, kesedihan cenderung mengurangi sensasi di lengan dan kaki. Artinya, emosi bukan hanya dirasakan di pikiran saja, tetapi juga benar-benar mempengaruhi sensasi fisik di tubuh kita.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.

0: foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik.

Teman berdua, sebelum Denny bacain gabungan dari teman berdua satu persatu malam hari ini, kita ingetin lagi yuk teman berdua di cerita penutup hari ini. Menurut kamu, apa yang membuat sebuah pertemanan bisa bertahan lama? Kirim di 0851 559 70 89 50.

0: Ada satu hal sederhana yang mungkin gak pernah kita pertanyakan. Kenapa es batu selalu mengapung di atas air, bukan tenggelam? Jawabannya berkaitan dengan massa jenis. Sebagian besar zat justru menjadi lebih padat ketika membeku. Tapi air punya sifat yang cukup unik. Ketika air berubah menjadi es, molekul-molekulnya membentuk struktur kristal yang membuat jarak antar molekul menjadi lebih renggang. Akibatnya, massa jenis es menjadi lebih rendah daripada air dalam bentuk cair. Itulah sebabnya es bisa mengapung. Dan sifat unik ini ternyata sangat penting bagi kehidupan. Ketika permukaan danau atau perairan membeku, es yang mengapung dapat membentuk lapisan yang membantu mengisolasi air di bawahnya dari udara yang sangat dingin. Jadi, es batu yang mengapung di minuman ternyata menunjukkan salah satu keunikan air yang sangat penting bagi kehidupan di bumi.
1: Kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau enggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Yuhuu.

sering stres dan cemas? Atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam,

Baik, ini gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai interaksi sekarang teman berdua. Menurut kamu apa yang membuat sebuah pertemanan bisa bertahan lama? Ada dari Bagas. Menurut aku, pertemanan yang awet itu gak cuma hadir saat senang doang, Kak. Ketika salah satu sedang mengalami masa sulit, yang lain tetap berusaha hadir. Meskipun mungkin cuma lewat pesan ataupun telepon, dugaan seperti itu yang bikin hubungan terasa punya arti. Ada juga dari Nanda Diambulu. Komunikasi ini juga penting banget sih, Kak. Kadang teman itu bisa sibuk dan juga jarang bertemu, tapi tetap menyempatkan untuk saling bertanya kabar. Gak perlu ngobrol setiap hari, tapi jangan sampai benar-benar kehilangan komunikasi. Gitu katanya. Terus ada juga Rizky. Buat aku, rasa percaya adalah fondasi utama, Kak. Kita bisa cerita sesuatu yang pribadi tanpa takut cerita itu disebarkan ke orang lain. Ketika sudah ada rasa aman dan juga percaya, pertemanan biasanya bisa bertahan meskipun banyak perubahan dalam hidup. Setuju banget sih. Rasa aman ketika kita bercerita dalam hal apapun gitu, dan teman kita bisa menjaganya, itu salah satu bentuk kenikmatan tersendiri sih teman berdua ya. Terus ada juga Arga. Yang membuat pertemanan bertahan adalah kemampuan untuk saling memaafkan. Namanya juga berteman, pasti pernah salah paham atau berbeda pendapat. Kalau setiap masalah langsung dianggap sebagai alasan untuk mengakhiri hubungan, mungkin gak akan ada pertemanan yang bertahan lama. Kalau kamu gimana teman berdua, boleh ceritain malam hari ini di cerita penutup hari. Pertanyaan tadi, menurut kamu apa yang membuat sebuah pertemanan bisa bertahan lama? Dikirim aja di 081 559 70 89 50.

Ada satu hal sederhana yang mungkin gak pernah kita pertanyakan. Kenapa es batu selalu mengapung di atas air, bukan tenggelam? Jawabannya berkaitan dengan massa jenis. Sebagian besar zat justru menjadi lebih padat ketika membeku. Tapi air punya sifat yang cukup unik. Ketika air berubah menjadi es, molekul-molekulnya membentuk struktur kristal yang membuat jarak antar molekul menjadi lebih renggang. Akibatnya, massa jenis es menjadi lebih rendah daripada air dalam bentuk cair. Itulah sebabnya es bisa mengapung, dan sifat unik ini ternyata sangat penting bagi kehidupan. Ketika permukaan danau atau perairan membeku, es yang mengapung dapat membentuk lapisan yang membantu mengisolasi air di bawahnya dari udara yang sangat dingin. Jadi, es batu yang mengapung di minuman ternyata menunjukkan salah satu keunikan air yang sangat penting bagi kehidupan di bumi.

0: penuh asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.

89,5 FM Pro 2 Region berteman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu dan teman Pro 2. Udah gak bareng deh. Udah waktunya Denny harus pamit undur diri dulu. Terima kasih malam hari ini sudah menemani Denny dari jam berapa tadi? 8 malam dong Den, sampai jam 11 malam ini menuju teman Pro 2 ya. So thank you banget udah nemenin, dan sesaat lagi teman Pro 2 kamu akan ditemani dengan jazz music, lagu-lagu yang akan mengantarkan waktu tidur kamu dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Besok Senin.

0: Coba deh pegang kepala kamu sekarang. Di dalam sana ada satu organ paling misterius dan hebat di alam semesta, yaitu otak kita. Tahukah kamu, kalau dalam waktu satu hari saja, otak manusia bisa menghasilkan sekitar 70 ribu pikiran. Angka yang luar biasa banyak kan? Tapi dari puluhan ribu pikiran itu, sebagian besar diantaranya ternyata adalah pikiran yang sama atau berulang dari hari sebelumnya. Gak cuma itu, saat kamu lagi terbangun dan beraktivitas di siang hari, listrik yang dihasilkan oleh otak ternyata cukup untuk menyalakan satu buah bola lampu kecil berukuran 10 hingga 23 watt. Otak kita bekerja siang dan malam tanpa henti. Bahkan ketika kamu sedang tertidur pulas di malam hari, aktivitas listriknya justru kadang jauh lebih aktif dibanding saat kamu lagi bengong di kelas loh. Makanya jangan remehkan kepala yang ada di pundak kamu itu ya.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
1: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Ada hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Teman terbaik.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Bordeaux, sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RJ Bar, sekali di udara atau di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Senin 28 September 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin aktivitas pagi hari kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama Chess Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest, dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi hari kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama dengan Fathahila Ali dengan topik kajian Sirah Nabawiyah, kisah pasukan gajah. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have nice day and stay tuned at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Teman-teman sekalian, kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita sudah membahas kenapa sih mempelajari sirah nabawiyah itu sangat penting. Ya, mungkin teman-teman bisa menyimaknya lagi di rekaman RRI Pro 2 Jember ya. Baik teman-teman sekalian, kemarin kita juga sudah sebutkan ya tentang kisah dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sudah coba menyinggung sedikit tentang kejadian pasukan gajah yang menyerbu Mekah. Nah, di pertemuan kita kali ini teman-teman sekalian, kita akan bercerita tentang pasukan gajah ketika mereka mau masuk ke Ka'bah untuk menghancurkannya. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian, di sini ada poin yang cukup penting untuk kita ketahui, bersama ya, yaitu adalah kenapa sih Jazirah Arab itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi daerah yang mana nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir untuk mengemban risalah Islam ini. Nah, di antara poin-poin disebutkan oleh para ulama, yang pertama teman-teman sekalian yaitu adalah Jazirah Arab ketika itu adalah jazirah atau daerah yang merdeka, teman-teman. Jadi artinya tidak ada satupun kerajaan atau pemerintahan yang menguasai Jazirah Arab ketika itu. Tidak seperti Romawi dan juga Persia yang mereka sudah dikuasai dengan sebuah kerajaan dan juga mereka sudah terpengaruh dengan sebuah agama. Nah, ketika itu Jazirah Arab itu kosong dari agama tertentu. Nanti kita akan sebutkan poin di mana agama kaum bangsa Arab ketika itu berbeda-beda. Nah, jadi ini poin pertama, yaitu Jazirah Arab adalah daerah yang merdeka ketika itu belum terpengaruhi dengan agama atau masalah politik yang lainnya. Poin yang kedua teman-teman sekalian adalah Jazirah Arab belum memiliki agama yang satu, secara umum di hampir setiap penjurunya. Jadi tidak seperti Romawi dan juga Persia yang mereka memiliki agama tertentu, di mana Romawi memiliki agama Nasrani dan Persia ketika itu memiliki agama Majusi. Nah, ketika itu bangsa Arab belum memiliki agama tertentu. Nah, tapi teman-teman sekalian, agama yang waktu itu dianut paling banyak oleh kaum Arab ketika itu adalah penyembah berhala. Tetapi sebenarnya agama di Jazirah Arab itu bermacam-macam. Ada di antara mereka yang menyembah patung ya, berhala. Dan ini cukup banyak dan sesembahan atau berhala-berhala yang mereka sembah ini bukan satu, teman-teman. Jadi bermacam-macam. Contohnya di kaum Quraisy ada Lata, Uzza dan Manat. Itu salah satu sesembahan-sesembahan kaum Quraisy ketika itu. Nah, ada juga di antara mereka yang menyembah pohon, ada yang menyembah malaikat dan sebagainya. Nah, di antara mereka juga ada orang-orang yang menolak keyakinan-keyakinan seperti ini. Sehingga mereka-mereka ini yang menolak ini, mereka beragama dengan agama Nasrani ataupun Yahudi. Tapi ada juga, walaupun mereka sangat sedikit, orang-orang yang beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini poin yang kedua teman-teman sekalian. Kemudian poin ketiga, nah, ada juga nih sebabnya karena sebab sosial. Jazirah Arab, teman-teman, ketika itu memiliki banyak kabilah. Dan peraturan mereka adalah peraturan pemimpin kabilah tersebut. Jadi kalau pemimpin kabilahnya punya peraturan tertentu, ya mereka taat dengan peraturan buat oleh pemimpinnya. Jadi mereka nggak punya peraturan atau undang-undang negara, itu nggak punya. Nah, contohnya ya, di kabilah Quraisy mereka dipimpin oleh Abdul Muttalib ibnu Hashim. Jadi semua orang-orang ketika itu loyal sama dia, mengikuti peraturan yang dibuat oleh Abdul Muttalib terhadap kaum Quraisy ketika itu. Nah, subhanallah teman-teman sekalian, karena sebab sosial dan juga sebab kesenangan atau sebab fanatisme kabilah ini memiliki poin yang cukup baik untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke depannya. Salah satunya yang beliau rasakan alaihi salatu wasallam adalah dukungan dari paman beliau Abu Talib ketika beliau berdakwah. Sekalipun di akhirnya Abu Talib tidak masuk ke dalam Islam. Tapi di sini salah satu yang menyebabkan Abu Talib mendukung Nabi Muhammad adalah fanatisme kabilah ketika itu. Nah, teman-teman, poin yang keempat adalah bangsa Arab ketika itu yang hidup di Jazirah Arab, terutama di Mekah, mereka hidup jauh dengan kehidupan kota-kota besar. Teman-teman harus tahu ya, jadi Mekah dan Madinah atau Jazirah Arab secara umumnya itu adalah daerah yang jarang dijamah oleh orang-orang Romawi atau Persia. Mereka ini kurang mau untuk masuk ke daerah-daerah itu karena apa? Karena itu padang pasir, dan yang mereka anggap dari padang pasir adalah mereka tidak punya apa-apa atau tidak punya sumber daya alam yang bisa mereka manfaatkan. Nah, akhirnya orang-orang Jazirah Arab ini jauh dari kehidupan kota Media ya, seperti Romawi dan Persia yang mana mereka ada sebuah kerajaan yang sangat besar dan cukup adidaya dan sudah maju. Sehingga mereka nih, bangsa Arab ini sampai disebut dengan khamatun tabi'iyah, artinya biji yang masih asli, belum tercampuri dengan perkembangan dan pemikiran-pemikiran yang lainnya. Poin kelima, teman-teman sekalian, Jazirah Arab itu terletak di tengah-tengah bumi, teman-teman sekalian. Ini subhanallah, ini ada sebuah keunikan. Sehingga mudah untuk menyebarkan risalah Islam ini. Jadi sebab dari Jazirah Arab ada di tengah-tengah bumi, maka ini menjadikan salah satu sebab agama Islam mudah tersebar. Nah, poin keenam itu menjelaskan untuk poin ini. Poin keenam adalah bahasa Arab yang unggul juga tersebar luas di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab hanya ada satu bahasa, teman-teman. Ini subhanallah. Jadi bahasa di Jazirah Arab itu hanya ada satu bahasa, itu bahasa Arab. Adapun di daerah lain itu mereka terkadang punya bahasa-bahasa yang cukup banyak. Contohnya di Indonesia, kita lihat. Di Indonesia dengan 30 lebih provinsinya, mereka punya bahasa yang berbeda-beda. Dan juga misalnya contohnya lagi India, itu mereka punya bahasa lebih dari 15 bahasa. Nah, tapi bangsa Arab, Jazirah Arab ketika itu, walaupun sebesar itu mereka cuma punya satu bahasa. Itu bahasa Arab. Poin ketujuh, teman-teman sekalian, Mekah punya salah satu kutamanya, yaitu banyaknya orang yang datang dan berlalu lalang di Mekah. Yang sebabnya karena dia berdagang, atau sekedar berkunjung ke Ka'bah, atau kadang orang-orang haji setiap tahunnya datang. Nah, dengan demikian, penyampaian dan tersebarnya risalah Islam ini jadi mudah melalui mereka saja. Jadi mereka belajar dan mendengar dari Nabi SAW, kemudian mereka sebarkan ke daerah-daerah mereka masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, itu beberapa poin penting terkait, kenapa Jazirah Arab dipilih menjadi tempat strategis diutusnya Nabi terakhir Muhammad SAW. Nah, seperti tadi kita sudah sebutkan, teman-teman, kita akan membahas tentang kejadian pasukan gajah yang mana mereka mau memasuki Mekah untuk menghancurkannya. Baik, teman-teman sekalian, kisah tentang perang gajah, tentang pasukan gajah ini sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat yang insya Allah kita semua sudah hafal, itu surat Al-Fil. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala 'alayhim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijjil, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah mengatakan, tidakkah kalian melihat dengan apa yang Allah perbuat terhadap pasukan gajah itu? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, bukankah Allah telah menjadikan keinginan mereka atau rencana mereka dalam kesesatan? Wa arsala 'alaihim tayran ababil, yang kemudian Allah utus kepada mereka burung yang datang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang burung-burung ini membawa batu kemudian melempari mereka dengan batu dari api neraka ini. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, dengan sebab itu Allah jadikan mereka seperti dedaunan yang dimakani, artinya bolong-bolong gitu. Nah, mari kita simak ya, teman-teman sekalian, tentang pasukan gajah. Jadi dikisahkan pada zamannya Abdul Muttalib ibnu Hashim, kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dia juga adalah pemimpinnya Quraisy ketika itu. Jadi terjadi, nah, kisah perang atau kisah pasukan gajah ini juga terjadi pada tahun di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Itu disebut dengan Amul Fil atau tahun gajah. Nah, teman-teman sekalian, jadi dikisahkan ada seseorang bernama Abraha Al-Habsyi, wakil Raja Habasyah di Yaman. Ketika dia melihat orang-orang Arab ini sering sekali ke Mekah untuk berziarah ke sebuah bangunan yang disebut dengan Ka'bah, dan di mana orang-orang juga berhaji mengelilinginya tiap tahun, akhirnya dia bangunlah sebuah gereja yang sangat besar yang kemudian dia namai dengan Al-Qulais, yang dinamai dengan Al-Qulais. Dengan harapan apa? Dengan harapan orang-orang Arab ke depannya gak perlu lagi nih haji ke Ka'bah, jadi haji ke Al-Qulais aja. Maka ada nih seseorang dari Bani Kinanah, mendengar keinginan Abraha ini, kemudian langsung pergi menuju Al-Quraisy ini. Dan subhanallah teman-teman, tahu nggak apa yang dilakukan oleh orang ini? Orang ini masuk ke gereja Al-Quraisy ini, kemudian di malam hari, kemudian apa yang dia lakuin? Dia kotorin tembok-tembok gereja Al-Quraisy ini, teman-teman. Subhanallah. Nah, ketika Abraha tahu dengan perbuatan orang ini, dia marah besar, teman-teman. Kesel ya, dia nggak terima. Dan langsung ingin menghancurkan Ka'bah, karena tahu orang ini ternyata dari bangsa Arab, dari Bani Kinana. Maka dia langsung turun sendiri untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa 60 ribu pasukan, dan di antara pasukan itu adalah pasukan-pasukan gajah. Kemudian dia jalan menuju Ka'bah, teman-teman, dan dia tidak berhenti di satu kampung pun kecuali di daerah namanya Al-Maghmas. Dan disitulah Abraha menawan dan mengambil hartanya orang-orang Quraisy. Di antaranya yang ditawan adalah hartanya Abdul Muttalib, yaitu 200 ekor unta. Nah, kemudian teman-teman sekalian, Abdul Muttalib menemui Abraha, dan beliau ini adalah pemimpin Quraisy ketika itu. Nah, ketika Abraha melihat Abdul Muttalib datang kepada beliau, maka dia langsung memuliakan dan menjamunya dengan baik. Jadi teman-teman, dikisahkan para ulama menjelaskan bahwasannya Abdul Muttalib ini memiliki sebuah kewibawaan yang sangat terasa. Sehingga makanya Abraha ketika melihat Abdul Muttalib itu langsung tahu bahwasannya dia adalah pemimpin kaum Quraisy ketika itu. Kemudian Abraha mengatakan kepada Abdul Muttalib, apa hajatmu? Ya, apa yang kamu butuhkan? Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, hajatku cuma satu. Yaitu supaya raja yang mengambil 200 ekor unta milik aku mengembalikan kepada aku. Nah, Abraha ketika itu kaget loh. Jadi dia ini kaget. Kenapa kok bisa-bisanya Abdul Muttalib datang bukan yang ngomongin masalah Mekah ataupun Ka'bah. Dia malah ngomongin 200 ekor unta yang diambil sama Abraha ini. Kemudian Abraha mengatakan, kamu nih sudah membuat aku takjub tadi ketika aku melihat kamu datang ke sini. Kemudian kamu merendah ketika berbicara kepadaku. Dan kamu malah minta sama aku 200 ekor unta. Dan kamu gak peduli nih sama Ka'bah. Yang itu adalah agama buat kalian dan juga agama buat bapak-bapak kalian. Aku nih datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Kamu malah gak membahas itu sama sekali. Jadi bahasanya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi Abraha ini bingung, kok malah minta 200 ekor yang tadi. Padahal ini udah jelas nih, kita udah bawa pasukan, bawa gajah, mau menghancurin Ka'bah. Dia malah bahas cuma terus onta, gak mikirin gimana Ka'bah dan juga kotanya. Nah, Abdul Talib kemudian mengatakan, aku nih pemilik 200 onta yang tadi. Sedangkan Ka'bah itu sudah ada pemiliknya. Yang nanti juga pemiliknya akan mencegah kalian untuk menghancurkannya, kata Abdul Muttalib. Kemudian Abraha mengatakan, mana mungkin pemilik Ka'bah itu mencegah aku. Sombong dia. Bahwasannya gak akan Allah Subhanahu Wa Taala mencegah dia dari menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, terserah kamu. Kamu melakukan silahkan, kata Abdul Muttalib. Kemudian kaum Quraisy naik ke atas bukit dan menunggu sambil melihat apa yang akan dilakukan Abraha terhadap Ka'bah. Ini teman-teman, subhanallah, unik ya. Jadi orang-orang Quraisy itu sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti menjaga Ka'bah ketika itu. Dengan keyakinan mereka yang sesat itu, mereka tetap yakin bahwasanya Allah akan jaga Ka'bah. Baik. Nah, kemudian Abraha langsung menyiapkan pasukannya dan langsung mengarah masuk ke Mekah. Ketika mereka hendak menghadapkan gajah-gajah itu menuju Mekah, ada kejadian nih teman-teman sekalian. Ternyata gajah-gajah itu ketika diarahkan ke Ka'bah atau ke Mekah, mereka langsung duduk. Mereka nggak mau diri gajah-gajah itu. Kemudian pasukan-pasukan ini akhirnya mukul-mukulin gajah ini supaya diri. Tapi nggak mau juga gajah-gajah ini. Tapi subhanallah uniknya, ketika mereka menghadapkan gajah-gajah ini ke arah yang berlawanan dari Ka'bah, justru gajah ini bangun dan langsung jalan. Nah, maka singkat cerita, kemudian Allah utus deh kepada mereka nih, pada pasukan gajah ini, burung-burung yang banyak. Burung, toiran ababil. Yang mereka juga membawa batu dari api neraka. Dan tidak ada satupun yang selamat dari mereka. Semuanya mati, binasa. Dan jadi teman-teman sekalian, Allah SWT mengatakan, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah telah mengutus kepada mereka gerombolan burung yang membawa batu-batuan yang akhirnya mereka melempari mereka dengan batu-batuan ini. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kemudian Allah jadikan mereka seperti daun yang berbolongan. Nah, jadi teman-teman sekalian, subhanallah, uniknya. Ya,
1: sebuah hal yang menakjubkan, orang-orang ketika itu yang terkena batu tuh mereka bolong. Seperti kita kalau lihat daun itu bolong dimakan sama ular, itu seperti itu teman-teman. Jadi mereka hancur sedikit demi sedikit karena kena batu itu. Subhanallah. Ya, jadi salah satu keajaiban atau sebuah keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga Ka'bah ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal wa'budu rabbaha wa'bud rabbaha dzal bait Allah. Maka sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Nah, ini teman-teman sekalian sedikit cerita tentang pasukan fil yang insyaallah nanti kita di pertemuan selanjutnya kita lanjut lagi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Produa, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu dipenuhi syukur, sehingga hidup terasa damai dan juga penuh keberkahan.
1: Selamat pagi teman Produa.

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

0: Hari Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini dia Info Pro 2 edisi pukul 6 pagi bareng aku Lois Priscilla dan Devi Wulandari. Informasi pertama tentang pemimpin negara Kepulauan Pasifik soroti ancaman perubahan iklim di PBB. Informasi berikutnya tentang Hari Komedi Nasional 2026, Kemenbud resmikan Museum Pink Slamet. Informasi berikutnya tentang DPRD Banyuwangi dorong posko pengaduan di Pelabuhan Ketapang. Dan Temu Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

0: Teman berdua para pemimpin negara Kepulauan Pasifik menyoroti ancaman perubahan iklim dalam sidang Majelis Umum PBB pada 25 September 2026, terutama kenaikan permukaan laut, bencana alam, dan kerentanan ekonomi. Perdana Menteri Tuvalu Vaititeo menyebut kenaikan permukaan laut sudah menjadi kenyataan dan meminta peningkatan pendanaan iklim dalam bentuk hibah. Perdana Menteri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele menyoroti dampak bencana alam, konflik, krisis energi, dan gangguan perdagangan global terhadap pembangunan. Sementara Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, menyerukan prioritas pada kesejahteraan manusia, perdamaian, dan perlindungan lingkungan, serta memperingatkan dampak hilangnya hutan, pencemaran laut, dan iklim yang semakin tidak stabil.
1: Kementerian Kebudayaan meresmikan Museum Bing Slamet di Jakarta pada Minggu 27 September 2026. Bertepatan dengan Hari Komedi Nasional dan Hari Libur Bing Slamet, museum ini menampilkan perjalanan Bing Slamet sebagai seniman multitalenta, mulai dari pencipta lagu, penyanyi aktor, hingga komedian, serta menyimpan berbagai memorabilia seperti poster film, piringan hitam, kaset pakaian, dan pas kerja. Bagian rumah asli Bing Slamet termasuk tangga ikonik juga dipertahankan untuk mengenang perjalanan dan karya sang seniman. Menteri Kebudayaan Fadil Zon berharap museum ini dapat membantu masyarakat mengenal kontribusi Bing Slamet terhadap kebudayaan Indonesia dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Sementara anak Bing Slamet, Adi Bing Slamet, mengapresiasi peresmian museum tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan keluarganya.

0: Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, teman Pro 2, Ketua DPRD Banyuwangi Imade Cahyana Negara mendorong ASDP dan stakeholder penyeberangan membentuk posko pengaduan di Pelabuhan Ketapang sebagai wadah bagi pengguna jasa untuk menyampaikan keluhan dan mempercepat penanganan masalah. Usulan tersebut muncul setelah puluhan supir truk logistik memblokade pintu keluar Pelabuhan Ketapang pada 27 September 2026 karena kecewa dengan layanan penyeberangan, termasuk penggunaan dermaga LCM dan MB4 untuk kendaraan kecil. Dalam mediasi ditemukan sejumlah persoalan seperti dugaan praktik pilih-pilih kapal dan masalah cashback yang dinilai menghambat layanan. Aksi tersebut menyebabkan kemacetan hingga beberapa kilometer sehingga DPRD meminta ASDP segera menindaklanjuti persoalan dan memperbaiki layanan bagi kendaraan logistik.
1: Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemauan Berdua. Morning. Duh, elah, pagi-pagi gerabak-gerubuknya berasa banget ya teman Berdua hari Senin.
1: Bener.
0: Sabar, masih pagi. Jangan di gerasak berusukin, ya kan?
1: Bener.
0: Hari Seninnya masih panjang teman Berdua, apalagi nih akhir bulan ya kan Pris?
1: Iya benar, akhir bulan udah waktunya masa-masa krisis ya. Makanya pada gedebak-gedebuk juga nih.
0: Itu dia. Ini udah berasa ya teman Berdua. Kalau pagi kamu gedebak-gedebuk, gerabak-gerubuk, ya rada di slow-in dulu. Ambil nafas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan.
1: Iya, kerjakan satu-satu yang penting ya. Yang penting kan selesai. Tapi ya tetap santai dulu aja gak sih?
0: Baiklah teman Berdua, udah waktunya sepeda. Selamat pagi teman Berdua, bikin pagi kamu makin seru. Balik lagi di edisi 28 September 2026.
1: Betul sekali. Nah, di sepeda ini kita bakal hadirkan informasi yang cepat, yaitu tentang sikat dan lain sebagainya. Yang pertama kita bakal hadirkan tentang apa nih, Devi?
0: Nanti kita bakalan ngebahas tentang seperti biasa cuaca dan juga gimana kondisi traffic di Jember nanti di hari Senin. Terus juga banyak deh informasi-informasi yang udah disiapin yang pastinya teman Berdua barengan Devi dan juga Priska sampai nanti pukul
1: 9
0: 10
1: ya.

0: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
1: Isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD. Hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres, waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: cek gimana kondisi cuaca untuk kapal kuda di hari Senin ini.
1: Nah ya, di kapal kuda ini memang cukup luas ya daerahnya, dan sepertinya ini agak cukup bervariasi juga di cuacanya ya. Dan di mana Lumajang itu ternyata suhu cuacanya itu sekitar 22 sampai 28 derajat Celcius, di mana cuacanya sedikit udara kabur ya.
0: Oke.
1: Dan Jember gimana nih Devi?
0: Buat Jember hari ini terpantau udara kabur juga ya teman Pro 2, dengan suhu udaranya dari 23 sampai 32 derajat Celcius.
1: Dan di sini Banyuwangi juga terlihat berawan ya, dan derajatnya itu sekitar 21 sampai 30 derajat Celcius. Mungkin cukup panas tapi tetap berawan sih.
0: Tuh, ada Bondowoso yang selalu cerah teman Pro 2 ya, dengan suhu udara dari 21 sampai 30 derajat Celcius.
1: Wow, oke, dan di sini situ Bondowoso

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini. Beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Ada hari di bulan April, tepatnya di tanggal 1, orang-orang bebas bercanda dan menjebak teman dengan lelucon, atau biasanya disebut dengan April Mop. Tapi sebenarnya dari mana sih asalnya? Nah, salah satu versi yang paling terkenal berasal dari Prancis di abad ke-16. Saat itu terjadi perubahan kalender ke sistem baru yang menetapkan tahun baru jatuh di 1 Januari. Masalahnya, tidak semua orang langsung tahu perubahan ini. Masih ada yang merayakan tahun baru di akhir Maret sampai awal April. Nah, orang-orang yang dianggap ketinggalan info ini sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Dari situlah kebiasaan bercanda di tanggal 1 April mulai dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Jadi, April Mop bukan tradisi baru, namun sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang berawal dari hal sederhana, yaitu telat info dan berakhir salah paham soal kalender.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kita infoin gimana kondisi jalan untuk Jember kota ya. Ini kalau kita lihat-lihat dari Senin, wah ternyata sesuai dengan apa yang kita
1: duga ya.
0: Duga tadi banyak gerabak-gerubuknya. Apalagi menuju jam 7 ini teman Pro 2. Kita pantau dari Jalan Panjaitan dulu ya. Gimana Jalan Panjaitan, Pris?
1: Iya, di perempatan Jalan Panjaitan ini terpantau macet ya. Dan cukup padat ya, dari arah yang berlawanan juga cukup macet. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau lewat sini, hati-hati ya, tetap santai aja, jangan terburu-buru. Kemudian yang ada di Belanda Kembar gimana tuh Desi?
0: Dari Panjaitan yang super duper padat merayap ini teman Pro 2 ya, menuju ke Jalan Panjaitan Belanda Kembar ya. Betul. Di Belanda Kembar traffic light semuanya terpantau padat merayap. Untuk kondisi jalannya, dan lagi ditambah ke Jalan Legend Suprapto, ini juga terpantau padat merayap nih. Cukup panjang juga antrian traffic light-nya ya teman Pro 2, sedari Hotel Sulawesi. Jadi harus bersabar-sabar kalau kamu lewat Jalan Legend Suprapto.
1: Iya, kemudian di jalan ini ya, apa?
0: Ahmad Yani
1: itu terpantau lancar ya, sampai ke pertigaan yang mau ke Jalan Trunojoyo. Jadi kalau teman Pro 2 mau lewat sini masih lancar, tapi harap bersabar di jalan satu arah Jalan Trunojoyo.
0: Nah kalau Ahmad Yani yang dari alun-alun, ini macetnya parah banget teman Pro 2 ya. Kalau Ahmad Yani yang dari alun-alun ini cukup panjang banget, padat merayap sekali, sedari SPBU Ahmad Yani itu tadi.
1: Benar, mungkin pada antri bensin ya.
0: Enggak tahu juga. Dari situ menuju ke Jalan Trunojoyo yang terpantau sangatlah padat merayap kondisi jalannya. Sampai-sampai di Jalan Kartini pun juga serupa teman Pro 2 ya. Dan dari Jalan Legend Suprapto, Trunojoyo, kita menuju ke Simpang 4 Pasar Tanjung, gimana tuh Pris?
1: Simpang Pasar Tanjung itu, bentar ya, masih dicari ya. Jadi sepertinya masih terpantau aman-aman saja. Iya, masih terpantau aman-aman saja dan masih cukup aman lah lewat situ, nggak perlu menunggu terlalu lama.
0: Lancar-lancar baik teman Pro 2. Di Jalan Hosyokro Aminoto pun juga terpantau lancar. Di Gajah Mada juga terpantau lancar. Kita putar balik ke Jalan Sultan Agung, gimana Pris?
1: Sultan Agung, bentar, masih mencari. Iya, Sultan Agung itu sepertinya bagaimana ya Devi ya?
0: Di Sultan Agung terpantau lancar sampai di alun-alun ya teman Pro 2. Nah kalau kamu mau lewat di PB Sudirman, seperti biasa di situ ada SMP Negeri 2 Jember. Yang menyebabkan orang-orang kan pada nganterin anak tuh, jadi ngantri kendaraan di situ. Jadi harap bersabar kalau kamu mau lewat di PB Sudirman ya teman Pro 2.
1: Jadi semuanya itu memang ada yang macet, ada yang tidak. Apalagi sekarang hari Senin ya, hari pertama mereka teman Pro 2 nih kerja, nganterin anak sekolah. Bahkan ada yang masih sekolah nih.
0: Jadi harus hati-hati dalam berkendara dan selalu waspada ya teman Pro 2.

0: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
1: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.